0: tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
6: Mau Lebaran itu kosong.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
1: Selamat pagi, pendengar. Keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
2: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
1: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbuzna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbuzna. Ya, Syariful Alam. Baik, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
6: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
7: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atau sama HIR ini untuk menghafalkan klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
6: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
5: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
6: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
4: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
8: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
4: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, Mas Aini.
8: Betul.
4: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
6: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: tapi
6: Indonesia.
4: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
9: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
10: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan kembali di pagi hari ini pendengar dalam program perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Merauke ya, yang saat ini sudah terhubung melalui jalur telepon kami, Kak Yunita STR. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yunita, apa kabar?
1: Selamat pagi Kak Yogi, kabar baik Kak.
0: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya Kak untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke. Untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026, kali ini bersama saya, Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Pagi untuk Kabupaten wilayah Asmat, pagi hari ini diperkirakan berawan, siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Pagi hari ini hingga siang hari diperkirakan berawan, malam hari diperkirakan hujan ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan berawan, siang hari diperkirakan hujan ringan, malam dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 3,7 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur dan 4,1 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok hari. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,9 meter pada jam 14 waktu Indonesia Timur dan 3,4 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari Selasa 12 Mei 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Yunita atas updatean informasi perakiraan cuacanya Kak. Sukses terus Kak Yunita berserta rekan-rekan BMKG Merauke Kak.
1: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan Kak Yunita STR, perakirawan BMKG Mopah Merauke. Dan pendengar, semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda dan tetap waspada dengan perubahan cuaca. Dan selanjutnya mendengar, kita beralih ke informasi-informasi yang akan kami updatekan berikutnya dalam rangkaian informasi cek fakta. Namun sebelum kami bagikan informasinya, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Rookie pagi ini Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Rookie pagi ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai pekerjaan sejak pagi hari. Semoga segala urusan hari ini berjalan lancar dan penuh kemudahan. Dan berdengar masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Di pagi hari ini kami hadirkan dua informasi cek fakta untuk Anda. Informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Dan informasi pertama terkait dengan beredarnya di media sosial sebuah unggahan yang mengatasnamakan rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Kejaksaan Negeri. Informasi tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok updateinfo.locker.2026 pada Kamis 16 April 2026 dan menarik perhatian ribuan pengguna. Dalam unggahan itu tercantum narasi pembukaan lowongan kerja untuk lulusan SMA hingga S1 dengan sejumlah persyaratan umum seperti usia 18 hingga 35 tahun serta penampilan menarik, dan akun tersebut juga menyertakan tautan pendaftaran pada bagian bio. Dan mendengar konten tersebut telah memperoleh lebih dari 3.700 tanda suka, sekitar 300 komentar dan hampir 2.900 kali dibagikan ulang. Tingginya interaksi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi lowongan kerja tersebut. Namun hasil penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo melalui situs truenbackhoax.id mengungkapkan adanya kejanggalan. Tautan yang disertakan dalam akun tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke halaman pengisian data pribadi. Dalam laman tersebut, pengguna diminta mengisi sejumlah informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor telegram, jenis kelamin, hingga alamat detail mencakup provinsi dan kabupaten atau kota. Pola ini dinilai berpotensi sebagai upaya pengumpulan data pribadi secara tidak sah. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa informasi lowongan kerja serupa memang pernah dibuka oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Berdasarkan pemberitaan media sosial, rekrutmen tersebut berlangsung pada 8 hingga 31 Maret 2026 dan dilakukan melalui mekanisme resmi menggunakan alamat email institusi. Selain itu, benar hingga kini proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Negeri Indonesia masih dalam tahap persiapan. Masyarakat diimbau untuk hanya mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah seperti laman rekrutmen.kejaksaan.go.id. Nah, berdasar itu tadi informasi terkait dengan rekrutmen PTSP Kejaksaan yang viral di TikTok ternyata hoax atau informasi yang tidak benar. Untuk informasi yang kedua, berdengar terkait dengan rekrutmen PTSP Kejaksaan

0: Oke, pendengar, untuk informasi cek fakta yang kedua terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan dari Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Suharman terkait dengan status baru aparatur sipil negara yang dikaitkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, namun klaim tersebut dipastikan tidak benar. Dikutip melalui akun Instagram resmi BKN, pada Kamis 14 April 2026, instansi tersebut menegaskan bahwa tidak ada status lain dalam ASN. BKN menyebut bahwa ASN hanya terdiri dari dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K. BKN juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai adanya status baru bagi ASN. Dengan demikian, informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Dan demikian mendengar dua informasi cek fakta di pagi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Jangan kemana-mana, pendengar, selanjutnya kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Dan sampai jumpa kembali di cek fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: hari. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.
2: Baik, selamat pagi pendengar. Masih bersama saya Yogi Andriansyah dan kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program pengarus utamaan gender, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi dan juga diskusi seputar pentingnya kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendengar, pengarus utamaan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi bagaimana setiap individu memiliki kesempatan

kesempatan, akses, partisipasi dan hak yang sama dalam pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga pengambilan keputusan. Semuanya membutuhkan keterlibatan yang adil dan setara. Melalui program ini, pendengar, kita akan bersama-sama memahami berbagai isu gender, mendengar kisah inspiratif dan juga membuka wawasan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif, aman dan mendukung bagi semua. Nah, tetap bersama kami pendengar selama beberapa waktu ke depan karena akan ada banyak informasi menarik untuk Anda. Dan kami buka informasi pertama terkait dengan dukungan terhadap gerakan pemberantasan narkoba terus menguat di Kabupaten Bengkalis. Anggota DPRD Bengkalis, Bobby Kurniawan, memberikan dukungan penuh atas terbentuknya Garda Perempuan Anti Narkoba atau GEMPAR di Kecamatan Bantan. Gerakan yang melibatkan perempuan dari 23 desa ini dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu menekan peredaran narkotika yang saat ini cukup memprihatinkan, khususnya di wilayah Bantan. Dalam deklarasi GEMPAR Bantan, Bobby mengapresiasi kolaborasi antara Forkopimcam dan masyarakat yang mulai mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas. Nah, mendengar kehadiran para ibu dalam gerakan seperti ini, memang sangat penting karena keluarga menjadi benteng pertama. Dalam menjaga generasi muda agar tidak terjerumus narkoba. Kepedulian kecil di rumah, perhatian kepada anak, hingga pengawasan lingkungan sekitar bisa menjadi langkah besar menyelamatkan masa depan. Nah, mendengar, mari bersama kita dukung gerakan anti narkoba di lingkungan masing-masing, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, karena perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, pendengar, pengaruh utama gender bukan hanya soal kesetaraan saja, tetapi bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan, termasuk dalam memerangi narkoba. Ketika perempuan diberdayakan, maka keluarga menjadi lebih kuat, lingkungan menjadi lebih peduli, dan masa depan generasi penerus pun lebih terjaga. Mari terus dukung peran perempuan dalam berbagai gerakan positif di tengah masyarakat, karena perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian bersama. Dan selanjutnya masih akan kami bagikan informasi lainnya dalam program pengaruh utamaan gender. Namun sebelum itu mari kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Oke, pagi ini.

C dalam program pengarus utamaan gender. Dan informasi berikut ini pendengar terkait dengan Pembina Wanita Katolik Republik Indonesia Papua Barat, Romo Januarius Feinbes, mengajak kaum perempuan Katolik untuk berani menjadi agen perubahan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan talk show interaktif dan inspiratif WKRI Papua Barat di Manokwari. Dalam arahannya, Romo Januarius menegaskan bahwa menjadi agen perubahan tidak harus menunggu memiliki gelar ataupun jabatan tinggi. Menurutnya, perubahan bisa dimulai dari keberanian melakukan hal-hal sederhana dan menolak tindakan yang tidak benar di sekitar kita. Ia juga menekankan pentingnya keberanian perempuan untuk bersuara terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan yang merugikan sesama, karena perempuan memiliki peran besar sebagai penjaga nilai pendidik dalam keluarga sekaligus penggerak kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pendengar, pesan ini sejalan dengan semangat pengarus utamaan gender yang mendorong perempuan untuk lebih berdaya, aktif, dan terlibat dalam pembangunan sosial. Ketika perempuan diberikan ruang untuk berkembang dan berani menyuarakan kebaikan, maka perubahan positif akan lebih mudah tercipta di lingkungan sekitar. Mari jadikan hal-hal kecil sebagai awal perubahan, mulai dari saling menghargai, menjaga keluarga, peduli terhadap sesama, hingga berani mengatakan tidak pada kekerasan dan ketidakadilan, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Baiklah, berikut ini informasi terakhir dalam pengarus utamaan gender terkait dengan semangat emansipasi perempuan kembali digaungkan melalui kegiatan Setara Berkarya Goresan Canting Kartini yang digelar di Wesja, Kampung Batik Kauman, Surakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini sekaligus upaya pemberdayaan perempuan melalui seni membatik. Ketua TPPKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, menegaskan bahwa semangat Kartini tidak boleh berhenti sebagai sejarah semata. Menurutnya perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, berpikir, dan berkarya demi memberikan dampak positif bagi sesama. Dan kegiatan ini juga mendengar menjadi ruang inklusi yang mempertemukan perempuan difabel dan non-difabel untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan keterampilan. Melalui seni membatik, para peserta tidak hanya menghasilkan karya budaya, tetapi juga membangun rasa percaya diri, empati, dan semangat kemandirian ekonomi. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari implementasi pengarus utamaan gender, yaitu memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Pendengar, kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari budaya, kreativitas, dan kebersamaan. Setiap goresan canting bukan hanya menghasilkan motif batik, tetapi juga menyimpan harapan, doa, dan semangat perempuan untuk terus maju tanpa batas. Mari terus dukung terciptanya ruang yang inklusif dan setara bagi perempuan di berbagai bidang. Karena ketika perempuan diberi kesempatan untuk berkembang, maka masyarakat juga akan tumbuh menjadi lebih kuat, kreatif, dan juga harmoni. Dan mendengar kita sudah berada di penghujung program pengarus utamaan gender hari ini. Semoga berbagai informasi yang telah kami hadirkan dapat menambahkan wawasan sekaligus menginspirasi kita semua untuk terus mendukung terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kemajuan suatu daerah dan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tapi juga oleh sejauh mana setiap individu diberikan ruang dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan menjadi bagian dari program ini. Teruslah menjadi pribadi yang saling menghargai, saling mendukung, dan bersama membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Merauke, mendengar sumber informasi terpercaya dan sahabat Anda. Dan sampai jumpa kembali di Pengarus Utamaan Gender edisi berikutnya.

Permainan Kuritop atau Kekenaya adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, yaitu orang Wambon. Permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan. Permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul dengan sebutan yang berbeda-beda. Seperti orang Mandobo menyebut Kekenaya, orang Muyu menyebut dengan Cencong, dan beberapa kelompok suku yang lain pun menyebut dengan sebutan yang berbeda, seperti Lukatra atau Kokenop. Permainan ini lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai usia remaja. Di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Kuritop pada orang Wambon dimainkan saat acara kedukaan atau kematian. Namun, setelah masuknya pengaruh Injil di daerah tersebut, permainan Kekenaya atau Kuritop pada orang Wambon dilarang.

karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-321-401.

Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Hendriansyah, dan semoga Anda masih semangat menjalani aktivitas Anda ya di siang hari ini. Dan semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, selamat berkendara, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku. Dan mendengar 20 menit menjelang berakhirnya kebersamaan kita di siang hari ini, saya akan bagikan Anda dengan beberapa informasi ringan yang kami kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Nah, informasi berikut ini pendengar berasal dari dunia hiburan, di mana album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Album tersebut berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026, dan ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Di tahun tersebut, album milik Michael Jackson tersebut naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasiknya, termasuk album berjudul Thriller dan juga Bad. Album Thriller rilis pada tahun 1982 naik ke posisi ke-6, sementara Bad meloncat ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dalam persaingan chart pekan ini, trio rap asal Irlandia Utara Kenny Cap menempati posisi kedua lewat album Venian. Sementara itu, anggota Spice Girl Melanie C berhasil mencatatkan album solo dengan debut di posisi ketiga. Album The Great Divide milik Noah turun ke posisi 4 setelah sebelumnya memuncaki chart. Sementara The Art of Loving karya Olivia Dean menempati posisi kelima. Kesuksesan film biopik Michael Jackson turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global. Film tersebut dibintangi oleh Jafar Jackson, sang keponakan yang memerankan sang legenda pop dalam debut acting layar lebarnya. Film Michael dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April 2026 dengan debut domestik sebesar 97,2 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah, merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Nah, itu tadi pendengar informasi dari dunia hiburan, di mana album Michael Jackson kembali puncaki chart Inggris berkat film biopik Michael. Untuk informasi selanjutnya, nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi kesehatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di 94,8 MHz.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hey, beautiful.
2: I apologize if they get that. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time.

Baik, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan World Health Organization atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respons Darurat WHO, Abdi Rahman Mahmud, meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung hingga demam berdarah, dan hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dan baik mendengar, informasi berikut ini merupakan informasi terakhir di mana film Semua Akan Baik-Baik Saja siap tayang di bioskop 13 Mei 2026. Setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, Raihanum, dan Tengku Rifnu Wikana. Hadir pula Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, Erik Strada, Rebecca Tamara, dan Muzakir Ramdan. Selain mereka, film ini turut diperkuat nama-nama baru seperti Akwene dan Malika, kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Aderai, keduanya menjalani debut layar lebar mereka. Semua Akan Baik-Baik Saja mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa ringan jika dihadapi bersama-sama. Dalam film ini, Baim juga terlibat sebagai penulis skenario bersama Oka Aurora. Keduanya menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi natural disertai dengan sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Reza Rahardian yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik dengan sisi realistis tokohnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produksi film ini adalah keterlibatan Alim sebagai aktor Down Syndrome. Baim Wong mengungkapkan Alim sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi kami bagikan, dan juga satu informasi sebelumnya. Semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Dan demikian saja pendengar kebersamaan kita di hari ini ya. Sampai jumpa kembali di jam dinas siaran saya berikutnya. Setelah ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dengan beragam program dalam rangkaian Merauke siang ini dan Merauke sore ini. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali. Selamat siang.

0: Rian selanjutnya. Silahkan.
1: Iya, iya, saya duluan dong, Bu.
2: Eh, tidak boleh begitu dong, Pak. Saya itu sudah ngantri dari tadi.
1: Aduh, Bu, saya lagi buru-buru nih. Ada keperluan lain lagi.
2: Aduh, tapi tidak bisa begitu dong, Pak.
0: Mohon maaf, Pak, Bu. Semua orang pasti memiliki kepentingan masing-masing. Dan dimanapun kita berada, budaya mengantri harus tetap kita terapkan. Indonesia kan dikenal sebagai negara berbudaya, termasuk budaya mengantri.
3: Pesan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Indonesia Merauke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab

Kita Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Ya, siang yang masih cukup cerah untuk wilayah kota Merauke dan sekitarnya. Ya, senang sekali pendengar, saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar di siang hari ini di program musik tradisional dan juga budaya, ada satu buah daerah ya yang akan coba kami ulas di siang hari ini hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, masih di wilayah Pulau Kalimantan, pendengar. Ya, itu kita akan ke Kabupaten Malinau.

Pendengar, Kabupaten Malinau ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Malinau Kota. Luas Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Utara, yaitu 38.973,56 km persegi. Dan jumlah penduduk ya di tahun 2022 yang lalu mencapai 85.316 jiwa, dan pada akhir 2024 sebanyak 87.582 jiwa. Nah, sebagian besar wilayah hutan Malinau berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Dan Kabupaten Malinau juga disering ya disebut Bumi Intimung. Nah, di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang ya dengan luas mencapai 1.271.696,56 hektar, pendengar. Ya, yang terletak ya di dua kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Ya, itu sekilas ya terkait juga dengan Kabupaten Malinau ya yang letaknya di Provinsi Kalimantan Utara dan juga luas wilayah dan juga jumlah penduduk di tahun 2024 yang lalu. Nah, selain itu juga pada awalnya, ya ini kalau menurut sejarah, awalnya Malinau ini adalah sebuah kawasan pemukiman yang semula dihuni suku Tidung. Nah, daerah ini selanjutnya menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan, dan saat ini Malinau Kota menjadi ibu kota kabupaten. Ya, berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal mula disebut dengan nama Malinau ketika kedatangan orang-orang Belanda ke pemukiman yang dulunya bernama Desa Selamban. Nah, di Desa Selamban tinggal penduduk dari kalangan keluarga suku Tiduduk, sedangkan di seberang sungai terdapat Desa Pelita Kanaan yang terletak di tepi sungai Kabiran, tempat bermukimnya suku Abai. Kemudian terjadi dialog antara orang Belanda dengan sekelompok ibu-ibu suku Abai yang sedang membuat sagu dari aren. Nah, orang Belanda bertanya, apa nama sungai ini? Ternyata pertanyaan itu disalahpahami oleh sekumpulan ibu-ibu tersebut. Ya, mereka menduga bahwa maksud pertanyaan orang Belanda tersebut adalah apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, ya, seorang ibu menjawab Malinau, yang artinya sedang mengolah atau memasak sagu enau atau aren, pendengar. Ya, dalam bahasa orang Abai, mal artinya membuat dan inau artinya pohon enau atau aren, dan orang Belanda yang bertanya pun mencatatnya. Ya, sehingga tanpa sengaja nama Malinau disebutkan dan kemudian menjadi nama daerah tersebut.

Ya, nama Malinau dalam peta dan administrasi pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama sungai Malinau. Nah, sejak itulah daerah ini disebut dengan nama Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar ke sebelah hulu dan hilir desa Selamban sebelumnya. Ya, terus berkembang menjadi kawasan permukiman dan menjadi kecamatan Malinau dan masuk menjadi wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur. Kabupaten Bulungan kemudian mengalami perkembangan sehingga terjadi pemekaran kecamatan. Ya, akhirnya Kabupaten Malinau dimekarkan dari wilayah Kabupaten Bulungan. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, setelah dimekarkan menjadi kabupaten, Kecamatan Malinau Kota menjadi ibu kota Kabupaten Malinau. Dan sejak tahun 2012, kabupaten ini bersama Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara. Ya, hasil pemekaran dari Provinsi Induk, yaitu Kalimantan Timur.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, pendengar, masih terkait juga dengan wilayah Kabupaten Malinau ya, yang berada di Kalimantan Utara. Ya, di mana untuk suku asli yang mendiami Kabupaten Malinau adalah suku Dayak. Nah, ada sekitar 11 suku bangsa asli yang mendiami Kabupaten Malinau, yaitu Lung Bawang atau dikenal juga dengan Lundayeh, kemudian Dayak Kenyah, Dayak Kayan, Tahol, Dayak Tingalan, Dayak Punan, Abai, Dayak Berusu, Sakben, Tidung, dan Bulungan. Dan ada juga suku lainnya seperti suku Iban, Dayak Murut Tagal, dan suku pendatang lainnya, ya seperti suku Jawa, Makassar, Batak, dan lain-lainnya. Ya, sebuah festival diadakan di Kabupaten Malinau yang melibatkan setidaknya 11 suku asli di Malinau. Di tahun 2018, festival tersebut disebut Irau Malinau 2018. Ya, Irau artinya Pesta Rakyat

Ya, Irau Malinau merupakan acara tahunan yang diadakan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Malinau dengan menampilkan budaya-budaya Dayak, pendengar. Nah, ini terkait juga dengan akses demografi, pendengar. Nah, selain itu juga, di Kabupaten Malinau ya terdapat 15 kecamatan dan 109 desa. Dan di tahun 2020 jumlah penduduknya mencapai 82.510 jiwa dengan luas wilayah 40.088,38 km dan sebaran penduduk 2 jiwa per kilometernya. Nah, ya, kecamatan di sana ada Kecamatan Bahau Hulu, kemudian Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Malinau Selatan Hulu, Malinau Utara, Mentarang, Mentarang Hulu, Pujungan, Sungai Boh, dan Sungai Tubu, pendengar. Ya, itu dia beberapa kecamatan-kecamatan ya yang ada di Kabupaten Malinau yang berjumlah 15 kecamatan dan tentunya juga ini untuk desa cukup banyak ya, mencapai 109 desa.

Ya, pendengar, budaya Malinau di Kalimantan Utara berakar kuat pada tradisi suku Dayak, ya, seperti Tahol dan Abai, yang menjunjung kearifan lokal, gotong royong, dan keharmonisan dengan alam. Puncak pelestarian budaya ini adalah Festival Irau Malinau dan pesta rakyat besar yang menampilkan tari, ritual, dan seni pertunjukan yang menjadi ajang pemersatu keberagaman etnis di bumi Intimung, pendengar. Nah, selain itu juga ada beberapa poin-poin penting ya dari budaya Malinau sendiri. Seperti apa? Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di siang hari ini masih di program musik tradisional dan juga budaya, pendengar. Nah, pendengar, kita ke poin-poin penting ya di budaya Malinau. Yang pertama, filosofi budaya adalah kita. Budaya dianggap identitas diri dan peninggalan leluhur yang harus dijaga oleh generasi muda. Kemudian ada Festival Budaya Irau. Ya, Irau adalah festival tahunan yang menyatukan berbagai etnis, menampilkan ekowisata, inovasi lokal, dan seni pertunjukan selama berhari-hari. Kemudian ada kekayaan budaya. Ya, terdapat ratusan warisan budaya tak benda yang tersebar di wilayah Malinau. Nah, kemudian ada budaya Batak, budaya Dayak. Ya, penduduk asli Malinau didominasi suku Dayak yang memiliki adat istiadat, tarian dan nyanyian yang khas sebagai bahasa hati dan doa. Kemudian ritual seperti Mal Lunau ya menunjukkan penghormatan terhadap alam, pendengar. Ya, Malinau juga dikenal sebagai negeri pengendali air dan terus melestarikan kearifan lokal ini sebagai jembatan kerukunan masyarakat. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda terkait juga dengan Kabupaten Malinau di musik tradisional siang hari ini. Nah, pendengar, tetaplah bersama kami dan selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursted, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, yang merequest lagu dangdut, tentu Anda tinggal menghubungi kami di 0971-333-0745. Ya, kami nantikan di 0971-333-0745, pendengar. Dan jangan lupa juga, ya, masih bersama saya Ari di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik, kita terima penelpon pertama kita, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut Adalah Kita.
0: Oh, Dangdut Adalah Kita, apa kabar Bang Luhut?
1: Puji Tuhan, kabar sehat Bang, cuaca juga cerah.
0: Amin, amin, amin. Oke, silakan Bang Luhut, lagu dangdutnya apa nih Bang?
1: Loh, kok gitu marah yang loh. Itu Bang?
0: Loh.
1: Kok marah.
0: Loh, kok na-na-na-na-na-na. Loh, kok marah gitu ya?
1: Iya, biar ini dulu, nyangak dulu di kata, walaupun cerah, cerah ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita harus merekosin semangat-semangat, biar nggak ngantuk-ngantuk.
0: Ini maunya lagunya dari siapa nih? Elvi Sukaisi atau Ria Amelia?
1: Ria Amelia dong.
0: Ria Amelia. Oke, lo kok marah? Silakan dikirim buat siapa?
1: Siapanya Bu Bang Arif, nak berduga sampai tuntas, nanti tetap semangat. Dari kabarnya, kabar baik-baik kan Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Ini ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tamir, ada Bang Norki, Pak Bernat, Ibu Putri, Indah Ima, ada Bang Amda Yusuf, Bang Sita Mami, Bang Iwan, Bang Bintang Pratama, Ahmad Irwan, Adroni, ada Bunda En, Bunda Tadia, ada Bunda Ima, ada Buja, Bunda Siti, Mama Ine, Bunda Tadia, terus yang Bang Iwan, Bila Semaliake, dan buat tim semuanya saya gelarlah.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi juga ada lagunya.
0: Lagunya sudah siap nih. Lo kok marah gitu?
1: Okay. Nih, semangat ini wah.
0: Baik.
1: Selamat siang, Dangdut Adalah Kita. Terima kasih Bang Ari.
0: Oke, okay, terima kasih kembali juga buat Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Ya, untuk Anda warga masyarakat Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan yang ingin bergabung merequest lagu dangdut, kami tunggu di 0971-333-0745. Dan juga nanti ya, dengarkan terus program-program hiburan dan juga informasi, karena nanti di jam 3:30 sore kami akan hadir dengan program UMKM Bicara Pendengar. Ya, kira-kira nanti UMKM siapa yang akan menjadi narasumber kita ya di sore hari nanti? Ya, tentunya Anda bisa dengarkan terus ya siaran Pro 1 RRI Merauke dan juga sudah kami hadirkan atau juga sudah kami informasikan ya di media sosial Pro 1 RRI Merauke. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Wih, Putra Tamir, apa kabar, Pade?
2: Ini habis gerimis, segera ini.
0: Oh, gerimis kah tadi?
2: Iya, ini.
0: Oke, baik. Silakan, Pade, lagu dangdutnya apa nih?
2: Pantai Losari saja, Elvi Sukase.
0: Pantai Losari, oke, kita coba cari dulu. Silakan, dikirim.
2: Ya, untuk yang baru turun itu, Bang Luhut. Terima kasih. Spesial untuk Bang Ari.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Bang Iwan, Bang Cud, Pak Bernat, Bunda Utri dan Pak Freddy, Mama Ines, Pak Norki, Bunda Natalia, Bintang Pratama, Bung Leman, Bung Respati, Bang Yunus, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih untuk Pak D ya, di kawasan Tanah Miring SP4 yang sudah bergabung. Ya, lagunya ini Sumpah Benang Emas ya Pak D. Nanti kalau Elvi Sukaisi punya. Oke. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, dua orang penelpon sudah masuk ya di untuk sesi yang pertama ini. Dan langsung saja kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request di siang hari ini. Yang pertama tadi ada Lo Kok Marah dari Ria Amelia, requestan dari Bang Luhut, dan juga Putra Tamir dengan satu buah lagu dari Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas. Untuk itu tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada siapa saja nih pendengar? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf ya?
1: Iya, ini dengan Bang Yogi ya.
0: Iya, ya, anggap saja Yogi, Bang.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ya. Iya. Oke, silakan Bang. Lagu dangdutnya apa nih, Bang?
1: Kalau lagu dangdutnya ini ya, Birunya Rindu dari Ikke Nurjannah.
0: Birunya Rindu. Oke, kita coba cari dulu, silakan dikirim buat siapa nih?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Yogi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kemarin ada Bang Iwan ya dari Aceh. Dari Aceh ya. Kemudian ada Bang Iwan, ada Bang Nasrun, ada Ibu Tri, ada Mas Kojo, Ibu Farida, Abdurrahim, Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat. Ada Ibu Natalia, Mang Ajum, Bang Luhut, Purnama Sari, Marcel, ada Putra Pamer, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Untungnya Bang, lagunya ada ya?
0: Lagunya ada nih, Birunya Rindu ya?
1: Ya, dari Ikke Nurjannah. Untungnya Bang Yogi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi yang sudah bergabung ya di siang hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, silakan siapa lagi yang ingin coba bergabung, kami masih menantikan dengan Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, saat ini sudah hampir di pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, merequest lagu dangdut, kami masih menantikan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
1: iya, Nasrun.
0: Oke, Pak Nasrun Sultan. Ya, apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Bang, baik-baik selalu.
0: Oke, silakan Pak Nasrun. Lagu dangdutnya apa?
1: Lagunya Camelia Malik.
0: Apa judulnya?
1: Aduhai.
0: Aduhai, aduh manisnya.
1: Ya, itu dia.
0: Oke.
1: Pertama-tama, ada Hamta Sutaria, ada Pak Benna, Bang Yunus, Sutaram, dan Bogor, ada Iwan, ada Freddy, Putri, terus ada Mas Sohi, ada Pak Edan, Mas Liadi, Wadi Sute, Abu Rahim, ada Penang, Bung Irwan, semuanya lah tanpa berkocok kompas. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan terima kasih untuk Pak Nasrun di Sultan yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, pendengar manapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita langsung saja dengarkan dua buah persembahan sebelum nanti kita akan kembali menerima penelpon-penelpon selanjutnya. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini.
0: Amin, amin. Di sana gimana Bu cuacanya?
1: Cuacanya di sini lagi panas.
0: Panas, oke. Silakan. Siang-siang ini mau request lagu apa ini, Bu?
1: Biduan.
0: Biduan. Penyanyinya siapa tuh, Bu?
1: MSC.
0: MSC, Biduan ya?
1: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu. Silakan dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat Bunda Utri, mm-hmm. Bunda Christine Ditoitoli, Nasrun, Bintang Pratama, mm-hmm. Bang Lei, dan semuanya tempat terkecil.
0: Ya. Ibu, ini kalau untuk biduan, ya ini penyanyinya adanya Manis Manja nih.
1: Itu saja Manis Manja.
0: Oke, sudah kita siapkan.
1: Dan buat semuanya tak terkecuali buat Bang
0: siapa?
1: Ari. Bang Ari, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Lia di alamatnya sana yang sudah bergabung di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke juga, silakan ya, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut siang hari ini. Saat ini sudah di pukul 14:16. Untuk Anda semuanya, silakan kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aduh, kenapa ini Bang Ari?
0: Kenapa Ibu Natalia? Ya,
2: kenapa? Cuma ketawa itu Mas Lia itu.
0: Kenapa?
2: Mas Lia kok kaget-kaget kalau masuk.
0: Karena mungkin sering gabung juga atau gimana nih?
2: Dia gabung tapi timbul-timbul tenggelam.
0: Ah. Ya. Oke, yang penting
2: ini ya Bang Arinya.
0: Oke.
2: Oke. Bang Ari, saya mau pilih lagunya Evita Mala, tapi judulnya nanti Bang Ari aja pilih cuma.
0: Evita Mala yang penting ya.
2: Iya.
0: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
2: Oke. Selamat salam ya, yang pertama Ibu Maria di Palembang. Selamat siang Bunda. Ibu Utri, Pak Freddy juga selamat siang ya. Selamat beristirahat. Lanjut. Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, ada juga Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar, ada juga Pak Norki, Pak Bernard, ada Pak Joni, Pak Sanlalo, Central Suite, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Bu Siti, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Putra Tengah, Bang Lai, ada Bunda Ima, dan semua-semua sudah yang lagi monitor ya.
0: Oke.
2: Tetap semangat ya.
0: Lagunya bukan terserah selalu, kita pilihkan ya. Aja Bu.
2: Yang penting Evita.
0: Siap, oke.
2: Sukses ya Mbak Ari sampai air siaran ya.
0: Terima kasih. Amin. Oke.
2: Selamat siang. Dut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu dari miliknya Evita Mala dengan lagu berjudul Rambut ya, sudah kami siapkan untuk Anda. Dan lanjut, pendengar, kita dengarkan dua buah lagu. Ada Manis Manja dengan Biduan dan juga Evita Mala dengan Rambut. Tetaplah di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda kembali, ya, kami masih membuka kesempatan untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mas Ari.
0: Iya, Ibu Siti apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Kembali Mas Ari, mudah-mudahan sehat.
0: Amin, Bu, amin. Oke, silakan Bu Siti, lagu dangdutnya apa nih, Bu?
1: Lagunya, apa ya, Erlina Effendi aja.
0: Apa judulnya?
1: Pemuda Pujaan, kah? Pemuda Ijam.
0: Oh, Pemuda Pujaan, coba ya.
1: Ya,
0: ya. Erlina Effendi, silakan.
1: Ya, yang pertama untuk Mas Ari, selamat berduka, selamat sehat, sampai sampai juga nanti. Untuk Ibu Utri Sri Seringgu, untuk Pak Hasan Lalu, untuk Pak Berna di Gudang Arang, untuk Abang Tutu Samame, untuk Bang Luhut, Bang Hendam Yusuf, Pak Nasrun, untuk Ibu Natalia tadi, untuk Mama, Mama Rimba, Mama Lili di Kurik, Sang Bintang Pratama, untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ya udah itu aja Mas Ari. Kalau yang belum itu ya mudah-mudahan semua untuk Prof Dangdut dimana saja berada.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Siti ya di Kelapa 5 yang sudah bergabung. Dan silakan siapa lagi yang coba bergabung ya di siang hari ini. Masih ditunggu di 0971-333-0745 pendengar. Di 0971-333-0745. Nah, saat ini ya sudah di pukul 14.32 menit. Dan untuk yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda. Di 0971-333-0745. Dan jangan lupa ya di program Pro Dangdut, Anda bisa merequest lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan. Dan tentunya program ini selalu kami hadirkan setiap harinya. Mulai dari jam 1:30 siang atau seusai warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Ya, untuk yang ada di kawasan Semangga, yang ada di Tanah Miring, kemudian lagi yang ada di Kurik juga, yang ada di Kumbe, yang ada di Bampel, yang ada di Gudang Arang, yang ada di kawasan Natuna juga, yang ada di Lampu 1, semuanya bisa bergabung bersama kami di program ini. Dan tentunya juga program ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, pendengar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, dan kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Nah, untuk semuanya yang saat ini sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukannya pun, silakan, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di siang hari ini, dan pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Nah, untuk semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, masih dinantikan deringan-deringan Anda ya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan ya melalui pesawat radio ataupun juga melalui line streaming ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, untuk semuanya tetaplah di Pro 1 RRI Merauke di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, saat ini sudah di pukul 14.44 menit. Satu orang penelpon terakhir ya, coba kami terima untuk Anda yang masih ingin bergabung di program ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk edisi hari ini, yaitu di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Nah, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya di 0971-333-0745. Satu orang penelpon terakhir, pendengar, yang akan menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya di siang hari ini. Nah, silakan untuk yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ani yang punya Manado.
0: Oh, Ibu Ani di Manado, silakan. Ibu Ani, lagu dangdutnya apa ini, Bu?
1: Anggun Pramudita.
0: Apa judulnya?
1: Bunga.
0: Bunga, Anggun ya. Ya. Oke, silakan dikirim. Anggun.
1: Mau kirim untuk yang tugas Bang apa dulu? Jadi
0: dengan Ari ini, Bu.
1: Oh, dengan Ari. Oh, tadi yang tadi malam itu.
0: Okay.
1: Dengan Ari yang sehat, Ibu Natalia juga sekarang bisa nasuran. Bang Leman juga penting yang pertama sama itu terakhir tuh ini.
0: Okay.
1: Terakhir. Kembali ke yang tugas, tetap semangat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani di Manado yang menjadi penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk Anda semuanya, tetaplah di Pro 1 RRM Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselam, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita

0: di bidang politik maupun birokrasi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama semua pihak untuk mendorong kesetaraan perempuan Papua agar mereka lebih aktif dan diberikan ruang dalam pengembangan potensinya. Wakil Bupati Merauke Fauzun Yahyah menilai perempuan Papua memiliki potensi yang luar biasa, namun ruang untuk berekspresi bagi perempuan Papua masih belum maksimal. Menurut, persoalan utama perempuan Papua bukan pada kemampuan, melainkan pada kesempatan dan kemampuan membaca peluang. Banyak perempuan Papua yang belum mendapatkan ruang untuk berkembang secara optimal.
1: Tantangan yang terbesar adalah soal sumber daya manusia. Nah, saudara-saudara asli Papua kita sebenarnya punya potensi yang luar biasa, tetapi ruang untuk berekspresi lebih itu masih belum maksimal. Misalkan ruang publik di wilayah politik, misalkan kita bisa lihat berapa yang menjadi anggota DPRK, kan masih minim yang orang asli Papua. Yang kedua adalah jabatan-jabatan di eselon-eselon di dinas-dinas, ini kan juga kita masih melihat belum maksimal. Nah, disinilah pentingnya bagaimana perempuan-perempuan asli Papua harus saling bersinergi, harus saling menguatkan antara satu yang lainnya, dan harus menerima kolaborasi dari siapapun untuk maju. Itu.
0: Fauzun Yahyah mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antar perempuan untuk saling menguatkan. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan untuk pengembangan potensi perempuan Papua. Ia optimis masa depan perempuan Papua akan lebih baik jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, dan perempuan Papua diharapkan lebih berani mengambil peran strategis di berbagai bidang. Jessica Ardana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan melaksanakan program penguatan kapasitas orang asli Papua untuk mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan pada tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam dialog interaktif di LPP RRI Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Ignatius Babaga, mengakui saat ini jumlah orang asli Papua di sekolah kedinasan masih sangat kurang. Kondisi ini dinilai perlu segera diatasi dengan langkah-langkah yang tepat dan terukur. Salah satu langkah yang akan diambil adalah memberikan bimbingan khusus sebelum para calon mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Bimbingan ini bertujuan mempersiapkan kemampuan dasar mereka agar lebih siap bersaing. Ignatius Babaga menjelaskan, program seleksi sekolah kedinasan sedang berjalan. Pada tahap awal, 10 orang akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti seleksi, dan tim seleksi berasal dari Patriot.
4: Orang asli Papua Selatan untuk menuju sekolah-sekolah kedinasan itu masih kurang. Oleh karena ini kan langkah-langkah yang harus kami ambil dari Dinas Pendidikan, sehingga bagaimana ke depan anak-anak kita ini, nah ketika dia tes sekolah kedinasan, sebelum tes sekolah kedinasan kita harus membuat bimbingan. Bimbingan terdahulu. Nah, seperti tahun ini, sekarang kami di Provinsi Papua Selatan, yang pertama itu kami sedang melakukan seleksi. Ini baru berjalan hari kedua ini. Kita seleksi, ya kita ambil 10 orang dulu, kita lihat. Dan itu tim seleksi langsung dari Patriot. Nah, ini Patriot, ini kerja sama kami dengan Patriot. Jadi di sana setelah nanti seleksi ini, sekitar 10 anak akan dikirimkan ke sana. Bukannya 10 orang, tetapi akan dikirim 20 orang. Dan dalam seleksi tidak ada intervensi dari dinas, dari manapun. Sehingga betul-betul anak-anak yang ikut seleksi dan akan berangkat ke Jakarta itu dengan mengikuti bimbingan belajar yang betul-betul hasil seleksi murni.
3: Lebih lanjut, ia menyebut dari proses seleksi awal yang melibatkan 10 anak, nantinya akan berkembang menjadi 20 anak yang akan ikut serta. Proses ini dilakukan secara bertahap dan transparan. Ignatius Babaga menegaskan, dalam seluruh proses seleksi ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun, semua dilakukan murni berdasarkan kemampuan calon peserta. Ardi Rasaki melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan program pendidikan life skill bagi anak-anak putus sekolah maupun lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pelaksana tugas Kepala Bidang dan Fasilitas Dinas Pendidikan Papua Selatan, Suwoyo, menyampaikan, program life skill telah dimulai dijalankan sejak tahun lalu, dan pelatihan yang diberikan meliputi pengelasan, kecantikan, tata boga, hingga permesinan. Program itu dilakukan untuk mewadahi anak-anak putus sekolah sehingga mereka mempunyai keterampilan. Menurutnya, program tersebut penting agar generasi muda Papua Selatan mampu bersaing di dunia kerja. Terlebih saat ini, semakin banyak perusahaan yang masuk ke wilayah Papua Selatan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin anak-anak Papua Selatan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu, pembekalan

0: keterampilan dinilai penting bagi generasi muda Papua. Selain pelatihan keterampilan, pemerintah juga terus mendorong penguatan karakter dan disiplin generasi muda di tengah perkembangan era digital yang semakin terbuka. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Pendengar, perlakuan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam upaya penanganan HIV di tengah kehidupan masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kelompok Kerja Penelitian dan Pengembangan Komisi Penanggulangan AIDS Merauke menegaskan diskriminasi terhadap pengidap HIV menjadi tantangan terbesar dalam penanganan HIV di masyarakat. Dr. Inge Silvia, Pokja Litbang KPA Merauke menyampaikan target nasional menuju 2030 tidak hanya menekan infeksi baru dan angka kematian, tetapi juga menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, diskriminasi dinilai menjadi penghambat utama dalam upaya pengobatan dan pencegahan. Bahkan, diskriminasi merupakan pembunuh nomor satu bagi orang dengan HIV. Ia menjelaskan banyak pasien enggan berobat karena takut diketahui statusnya oleh lingkungan sekitar. Bahkan, ada yang memilih datang diam-diam atau menunda pengobatan hingga kondisi memburuk.
2: Tidak ada diskriminasi. Kenapa diskriminasi dimasukkan ke dalam target nasional? Karena sampai saat ini kami menganggap bahwa diskriminasi sebetulnya sesungguhnya pembunuh nomor satu untuk orang dengan HIV. Karena diskriminasi, orang tidak mau periksa darah. Karena diskriminasi, orang tidak mau berobat. Saya sudah menemukan, mungkin dokter Hera lebih banyak lagi pengalaman, orang lebih baik mati di rumah daripada harus ke rumah sakit mendapat obat ARV. Apalagi kalau dia seorang pejabat.
1: Pengobatan HIV menurut Dr. Inge harus dilakukan secara rutin karena obat hanya menekan virus, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Dan jika pengobatan dihentikan, virus dapat kembali berkembang dan memperburuk kondisi pasien. KPA Merauke berharap seluruh pihak dapat menghilangkan stigma terhadap HIV di masyarakat. Dengan penerimaan yang lebih baik, penanganan pengidap HIV dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Merauke terus terjaga dengan baik. Nilai kasih dan saling menghormati menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan harmonis antar umat beragama di Kabupaten Merauke. Tokoh agama Kristen, Pendeta Daud Takanyuai mengatakan, momentum keagamaan yang berlangsung bersamaan seperti masa Prapaskah bagi umat Kristen dan Katolik, serta puasa bagi umat Muslim berjalan dengan lancar. Setiap umat menjalankan ibadahnya tanpa mengganggu satu sama lain. Menurutnya, peran tokoh agama dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat, dan melalui forum kerukunan, komunikasi lintas agama terus dibangun untuk memastikan suasana tetap kondusif di tengah keberagaman. Pendeta Daud menegaskan, nilai kasih dalam ajaran keagamaan menjadi landasan utama dalam membangun toleransi, dan sikap saling menghargai diyakini mampu memperkuat persatuan masyarakat di Kabupaten Merauke. Ia menambahkan, kerjasama lintas agama yang terjalin juga memperkuat upaya moderasi beragama dan menjadi contoh nyata dalam perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang dalam menjaga keharmonisan sosial. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denanggo veto kense mbakmu wikim mahuta sesahimo kemahita ani motif nanggo.
0: Artinya masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.

0: program acara UMKM Bicara. Berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Saat ini sudah dipukul 15.35 dan masih bersama saya Ari. Kali ini pendengar, kita sudah ada di program UMKM Bicara, ya di mana program ini adalah ruang diskusi dalam bentuk obrolan ataupun podcast ya terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Nah, di sore hari ini pendengar, kami telah bersama salah seorang pelaku UMKM. Ya, beliau adalah Kakak Putri. Ya, beliau adalah owner dari Mira Jaya Bakery. Ya, halo, selamat sore Kak Putri.
2: Sore Kakak.
1: Apa kabar hari ini Kak Putri?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Amin, amin. Ya, Kak Putri sebagai pelaku UMKM ya, lebih tepatnya ini di bidang bakery. Ya, ini bisa diceritakan dulu ya terkait juga dengan usaha yang saat ini sedang digeluti oleh Kakak Putri, yaitu memakai label Mira Jaya Bakery. Ya, ini kisahnya kenapa sampai bergelut di bidang bakery ini apa ini Kak?
2: Nah, jadi sebenarnya ini awal mulanya yang memulai usaha ini mama saya, Kak. Mm-hmm. Jadi saya ini sebenarnya cuma penerus bangsa aja.
1: Penerus bangsa ya?
2: Penerus usaha aja, iya.
1: Oke. Okay.
2: Nah, awalnya itu mama saya kan dulu ibu rumah tangga. Mm-hmm. Terus kan biasalah kalau namanya ibu rumah tangga suka bikin kue, pia dulu gitu awal mulanya. Okay. Terus dari saudara-saudara pada ngomong, ih tante mending jual, lumayan tuh tante cuan gitu kan. Mm-hmm. Nah, awalnya banget tuh kita jualannya donat kentang. Mm-hmm. Dulu titiknya di toko roti. Terus di situ mulai banyak yang minat. Mm-hmm. Terus akhirnya mulai bikin roti, pisang coklat, kayak gitu. Terus lama-lama nitip ke toko-toko, banyak toko. Alhamdulillah sekarang udah ada sekitar 106 toko yang kita masuki.
1: Oke, ini berarti roti 106 kita. Semuanya di Kota Merauke ya?
2: Oh, sudah di lokasi-lokasi kurnia sih. Masih di Papua Selatan lah.
1: Oh, begitu. Papua Selatan. Oke. Okay. Ya, ini tadi disampaikan bahwa Kakak Putri ini adalah penerus ya dari orang tua begitu usahanya. Ya, ya bisa disampaikan ini mulai dari tahun berapa ini Mama mengusahakan dan kalau Kakak Putri yang mengelola sekarang ini mulai dari tahun berapa juga?
2: Kalau Mama saya mulainya dari tahun 2013. Jadi udah sekitar 13 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya sendiri melanjutkan setelah lulus kuliah tahun 2019. Mm-hmm. Jadi Mama suruh ayo pulang lanjutin usaha. Jadi saya baru mulai terjun 2019.
1: Dari tahun 2019. Ya ini Kak Putri, ya dari tadi kue-kue yang disampaikan tadi ini kan ada yang pertama dari pia, kemudian lagi ada pisang coklat donat, seperti itu. Ya dari donat juga. Nah, ini kalau untuk sekarang ada berapa macam kue nih? Atau juga berapa bakery yang sudah dibuat ini jenis-jenisnya?
2: Kalau jujur Kak, sekarang kita lagi fokus ke roti ya. Karena kan yang kita nitip di toko-toko itu rata-rata roti. Mm-hmm. Tapi kalau banyak macamnya sekitar 20-an lah, 20-an macam. Tapi yang kita titip emang ya cuma sekitar 15 macam aja sih di toko. Kan kita juga lihat toko mana, toko, misalnya toko ini yang laku yang mana itu yang kita taruh.
1: Oh begitu ya. Oke, okay. Kak Putri, ya ini tentu bagi warga masyarakat, ya ini ada yang tahu atau enggak nih ya, terkait juga dengan perbedaan antara pastry dan juga bakery. Ya ini bisa diinformasikan dulu nih Kak Putri, ya perbedaannya apa sih?
2: Kalau pastry itu kayak ini loh Kak, roti tapi yang kering itu. Saya bingung ungkapinnya, tapi kakak ngerti gak sih? Maksudnya kayaknya kalau pendengar pasti tahu sih ada kayak kering-kering, crunchy-crunchy gitu Kak.
1: Mm-hmm.
2: Sedangkan roti kan lebih ke kayak basah gitu loh.
1: Oh, berarti jadi roti basah, ada yang bilang roti basah sama roti kering gitu ya?
2: Itu mungkin bahasa apa ya, bahasa awamnya. Tapi kalau proses pembuatannya itu pastry sendiri tuh dia ada lipatan. Kan saya juga pernah bikin tuh, misalnya kayak ini ada rumus-rumusnya gitu kak, pas buat pastry itu kayak ini lipatan 2 kali lipat, 1 kali lipat kayak gitu. Sedangkan kalau roti sendiri, roti yang saya bikin ya kak, yang bakery saya bikin itu cuma ya udah masukin ke mixer, kurang lebih gak ada apa ya kayak tekniknya tuh nggak ada. Sedangkan kalau pastry itu ada teknik-tekniknya, teknik melipat adonan itu ada semua kak.
1: Oke, jadi bisa dibilang ini yang lebih ribet kalau kita bahasa awamnya itu lebih ribetnya pastry
2: jarang,
1: ya.
2: Bahkan saya jarang ada pastry-nya ya, Kak.
1: Oke. Ya, ini kalau untuk membuat jenis-jenis kue tadi ada disampaikan ada sekitaran 20 kue ini sendiri. Ya, tentu ini apa ya, kalau orang bilang semuanya perlu uji coba, kemudian pada percobaan dan juga melatih ininya. Ya, ini kalau Kakak Putri sendiri gimana nih caranya?
2: Ya kita uji coba kak, misalnya kayak kan maaf di sini kan juga kita ada pakai, kita menggunakan ada 10 karyawan kan, jadi misalnya kayak hari ini, kayak saya hari ini, oh saya uji coba dulu nih, misalnya mau bikin coffee bun, kalau berhasil ya udah saya ngajarin karyawan saya ini caranya, kalau gagal ya udah paling kita makan sendiri kayak gitu. Okay. Terus kita kan juga jujur aja banyak resep kan di mana-mana, tapi kita apa inovasi resepnya, jadi kita nggak terlalu mentah-mentah resep yang dikasih dari internet itu. Terus ini juga rahasia ya kak, orang-orang kebanyakan kayak ih cari resep di internet, mereka terlalu mentah-mentah, kadang-kadang tuh di internet juga tuh bisa bohong gitu loh kak, kayak gitu. Jadi kadang-kadang jadi kegagalan tuh kadang-kadang ya karena di internet biasa suka bohong juga, ada beberapa ya kak, nggak semua gitu.
1: Ya Kak Putri, ya bicara tentang usaha Kak Putri ini kan bisa dibilang UMKM gitu ya. Ya ini kalau menurut Kak Putri, hal-hal apa saja yang menjadi hambatan pelaku UMKM ya, khususnya di bidang bakery ini?
2: Yang pertama ini saya jujur aja ya Kak, kan udah 13 tahun nih saya jadi UMKM ya. Sebenarnya akhir-akhir ini yang saya rasakan itu sepertinya ada di pajak, pajak bapenda, pajak daerah ya, pajak daerah, karena namanya kita UMKM kan kita istilahnya ya modal terbatas, iya kan, kayak gitu-gitu, namanya juga masuk UMKM. Nah tapi kita ditargetkan bayar pajak tuh menurut saya agak besar ya, soalnya 10% dari pendapatan kotor. Gitu, menurut saya agak rentenya besar sih. Kayaknya itu sih, karena beberapa kali saya dengar curhatan para UMKM juga kayak gitu sih kak ya. Kayaknya agak-agak berat dengan pajak itu. Kalau yang lain kayaknya kalau misalnya barang naik ya udah kita juga naikin harga. Toh masyarakat juga pada ngerti sih kak, rata-rata kalau barang naik kita naikin harga, insya Allah masyarakat udah pada ngerti.
1: Ya ini gitu. Kalau Kak Putri sendiri kalau bicara tentang masalah industri makanan ya, UMKM ini yang Kak Putri geluti saat ini kan terkait juga dengan industri makanan begitu. Ya ini untuk Kak Putri menjaga kualitas. Nah ini karena tentu kualitas ini sangat penting dan perlu harus untuk dijaga bagi pelaku UMKM. Bagi Kak Putri bagaimana caranya untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan oleh tempat Kak Putri sendiri nih?
2: Kalau saya kan apalagi makanan itu emang sangat riskan ya kak.
1: Betul.
2: Apa risikonya besar kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya istilah kasarnya kak, kita ini owner, kita gak bisa 100% menjaga barang kita, produk kita tuh menurut saya gak bisa. Jadi ya ikhtiar-ikhtiar ya saya tuh cuma mungkin sekedar yang pertama ngelihat kan karyawan prosesnya gimana, apa bahan-bahannya oh udah oke. Dan yang paling terakhir itu biasanya aku rasa kak, jadi sebelum ke toko supplier tuh ya aku coba dulu ini gimana ini rasanya udah pas atau enggak, karena ya itu kak namanya kita emang menggunakan mesin tapi kan ada poin-poin di mana yang pakai tangan manusia kan kak. Nah itu kadang-kadang kan yang namanya selama masih manusia ya masih adalah pasti kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu kak.
1: Kak Putri, kalau untuk suka dukanya saat berkecimpung di dunia UMKM, khususnya di bidang bakery ini apa, Kak?
2: Kalau dukanya mungkin kayak susah ya, Kak. Susahnya kayak contoh nih, kan namanya roti, saya kan dititip nih, Kak, di toko-toko gitu, kan. Misalnya kan, dan tapi kan alhamdulillahnya kan packaging saya juga udah jelas, ada expire-nya kapan, gitu-gitu kan. Mungkin dukanya kalau saya agak susahnya kayak gini, kayak misalnya ada orang nih langsung beli di store langsung kan ke store saya. Pas sore-sore, iya rasanya masya Allah ya kak, empuk, panas, bla bla bla. Terus mungkin selanjutnya dia beli di toko ya, mungkin udah saya udah hari ketiga keempat, kok rasanya beda gitu. Okay. Khususnya mungkin mereka nggak menyadari ya, namanya juga roti dititipin kan ada expired. Oh terus saya mau sampaikan satu hal lagi kak buat masyarakat Indonesia gitu kan. saya mau kasih tahu roti atau apapun itu, justru roti makanan yang expirednya lebih dekat itu lebih bagus. Artinya nggak pakai pengawet, pengawetnya sedikit. Jangan beli yang roti yang pengawetnya bertahun-tahun. Iya nggak sih kak? Maaf ya.
1: Oke. Ya ini juga sebagai sebuah pembelajaran juga untuk teman-teman semuanya yang ada di luar sana, bahwa kalau roti yang expirednya lebih cepat itu lebih baik, begitu ya?
2: Iya benar kak.
1: Oke. Ya. Kak Putri, ya terkait juga dengan masalah saat ini ya, kita tahu bahwa harga-harga barang semuanya ya bisa dibilang juga terjadi kenaikan. Nah, kalau menurut Kak Putri sendiri sebagai pelaku usaha untuk menyiasati hal tersebut ini, apakah dengan menaikkan harga barang juga kah atau seperti apa ini? Atau mungkin ya secara mungkin ukuran dari kuenya sendiri agak dikurangin kah atau gimana gitu?
2: Kalau sejauh ini ya kak, sejauh ini yang saya terapkan, saya naikin harga barang juga. Karena orang Maroko ini pada tajir melintir kak. saya berapa kali kan, saya kan kayak kalau ada kan apa customer kesini kan, saya minta maaf ya kak, ini harganya naik. Mereka pada, oh iya kak gak apa-apa, kita ngerti. Malah ada tuh salah satu customerku tuh, mereka saking masya Allahnya tuh mereka ngomong gini, kak gak usah pakai plastik, plastik lagi mahal. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya ini orang-orang mereka udah pada pinter, pada kaya raya, jadi gak terlalu susah kita buat jelasin atau gimana-gimana sih kak.
1: Oke, ya Kak Putri, ya kita bicara tentang UMKM, tentu ada omset juga nih, ya. Secara garis besar lah, garis besar aja, kita bicara garis besar, dalam sebulan omsetnya kira-kira berapa nih?
2: 3 digit deh kakak, perkirakan aja sendiri ya.
1: 3 digit ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Okay. Amin, amin. Oke, Kak Putri terakhir, harapan-harapan dari Kak Putri sendiri terkait juga dengan usaha yang Kak Putri geluti saat ini nih apa nih?
2: Ya harapan-harapannya semoga kita kan sekarang banyak banget penjual makanan, bakery, nggak usah kita ngerasa persaingan satu sama lain. Kita dukung, saling mendukung satu sama lain, nggak usah menjelek-jelekan atau gimana-gimana. Toh, saya rasa juga masyarakat semua udah pada pinter-pinter sih, Kak, maksudnya. Tapi yang kadang-kadang ya itu sih, Kak, buat pada masyarakat juga, mohon kalau beli roti atau produk apapun dilihat expirednya gitu kan, Kak. Oh, kalau ini udah mendekati, jangan dibeli. Gitu, Kak. Kadang-kadang kan juga mereka gak lihat, mereka beli kan expired, kadang-kadang mereka bilang, lah kak kok ini rotinya gini-gini. Padahal emang ada tanggal expirednya gitu loh kak. Ini dari saya ya kak.
1: Oke. Okay. Ya kalau untuk pemerintah ada gak nih apa yang ingin disampaikan?
2: Yang saya sampaikan kepada pemerintah, tolong, namanya kita UMKM, kita modalnya terbatas kayak gitu. Tolong pajaknya direndahin pada pemerintah itu. Atau dibantu lah yang minimal 5% kayak soalnya. Bayangin kan 10% dari penghasilan kotor, kita belum bayar karyawan, listrik, kasihan apalagi kalau ada orang yang punya hutang, kan kasihan ya kak.
1: Oke.
2: Okay. Ya dapat 100 juta, potong modal 50 juta, gaji karyawan 20 juta, 10 juta, 10 juta lagi buat bayar apa pajak, kan kasihan kak UMKM ini kak.
1: Oke, okay. Oke. Okay. Baik, itu saja kak.
2: Iya siap kak, itu aja.
1: Baik, oke, okay. Terima kasih Pak Kak Putri ya. Atas waktunya sudah bincang-bincang di program UMKM Bicara di sore hari ini. Dan tentunya kita harapkan sukses selalu dengan usahanya. Dan semoga bukan hanya produknya di kota Merauke atau juga di Papua Selatan, tapi juga nanti bisa buka cabang juga ya di luar daerah nih Kak Putri.
2: Iya siap Kak.
1: Baik. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ya demikian tadi bincang-bincang singkat kami di program UMKM Bicara sore hari ini bersama Kak Putri. Beliau adalah owner dari Mira Jaya Bakery, pendengar. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan, ya terkait juga dengan usaha dari Kak Putri sendiri. Dan semoga ini bisa menginspiratif untuk Anda semuanya yang mungkin ingin bekerja ataupun juga membuka usaha di bidang bakery, pendengar. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa. Itu UMKM, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, atau juga sebagai usaha kecil dan menengah UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Ya, peningkat Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya yang akan coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke dan Ruang Informasi Masyarakat di sore hari ini. Kami awali informasi dari PLN, pendengar. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 74/PDT-G/2025/PNMRK telah memberitahukan kepada Dunuri Wayono bertempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Prajurit 1 Gang 4 ya Kelurahan Kelapa, maksud kami Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 74/PDT-G/2025/PNMRK tanggal 17 April 2026 antara Frans Erwin Cahyadi sebagai penggugat melawan Kantor Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional Merauke dan kawan-kawan sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili, menyatakan Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000. Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara

Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Alexander Rahail yang beralamat di Jalan Irian, kilometer 3, Kelurahan MET, Distrik Oba'a, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Sokeh, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, selanjutnya informasi dari jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 12/PDT.G/2026/PNMRK telah memberitahukan kepada Dudi bertempat tinggal dahulu tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 12/PDT.G/2026/PNMRK tanggal 22 April 2026 antara Sutikno sebagai penggugat melawan Dudi sebagai tergugat. Ya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke sebagai turut tergugat, pendengar.

Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kampung Ivi Mahat ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Baepo, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik, dengan luas tanah 9.900 meter persegi, dengan batas-batas sebelah utara Jalan Poros Salor Kurik, sebelah timur tanah adat milik Ambrosius Tombaindiken, dan sebelah selatan tanah garapan, sebelah barat tanah adat milik Ambrosius Tombaindiken. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Ambrosius Tombaindiken selaku pihak pertama kepada Yordan Irano Saya selaku pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut, atau dapat menghubungi nomor HP 0821-9796-9144. Kami ulangi, di nomor HP 0821-9794-9144. Selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Dan pendengar, demikian ya info ruang masyarakat untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Ya, pendengar Radio masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, dan masih bersama saya Ari yang masih terus menemani Anda pendengar. Nah, pendengar di sore hari ini ya, sudah di pukul 16.35 menit, dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, sore hari ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi Gunung Semeru erupsi, ya, kolom abu mencapai 800 meter, pendengar. Ya, pendengar, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 800 meter di atas puncak. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan erupsi terjadi pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Ya, dikatakan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 122 detik. Sebelumnya, Gunung Semeru juga tercatat mengalami erupsi pada pukul 00.18 menit waktu Indonesia bagian Barat dan 05.58 menit waktu Indonesia Barat, namun visual letusan tidak teramati. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga, dan masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar radius tersebut, warga juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Wilayah ini berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Nah, selain itu juga warga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Kesat, serta anak-anak sungai lainnya yang terhubung dengan Besuk Kobokan, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan pendengar, masih akan ada informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di sore hari ini dan saat ini sudah pukul 16:55. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya, saat ini ya tentunya untuk Anda juga yang masih larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya terutama yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan ya saat Anda berkendara. Nah, untuk semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

media. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Almindo Matrubong semuanya nyapa Anda dalam program acara informasi dan hiburan di Merauke Malang ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan ya, tentunya Anda akan saya temani ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan ya, seluruh rangkaian program akan kami hadirkan untuk Anda di malam

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau senjual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

0: Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan ya. Dan pemberitahuan ini dari Kepala Kampung Ivi Mahat yang tentunya ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni sebidang tanah milik hak milik adat yang terletak di Dusun Mbak Epo, Kampung Ivi Mahat di Sekurik dengan luas tanah panjang 110 meter dikali 90 meter atau luas secara keseluruhan 9.900 meter persegi. Dengan batas-batas adalah sebagai berikut: sebelah utara Jalan Poros Salor Kurik dan sebelah selatan Tanah Garapan serta sebelah timur dan barat tanah adat milik Ambrosius Tombain Diken. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Ambrosius Tombai Diken selaku pihak pertama dan tentunya kepada pihak kedua atau pembeli yakni Yordan Irano Saya. Bagi Anda sekalian dimanapun Anda berada, jika merasa keberatan dengan tanah tersebut dapat menghubungi atau membawa bukti-bukti terkait tanah tersebut ke kantor Kampung Ivi Mahat. Dan juga dapat menghubungi di 0821 97966 144.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda melintir berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
1: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini karena untuk kerja mereka punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun visi. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar IPM bisa hadir di Papua, berpapua bisa hadir terus di IPM. Sesama ini akan kita tingkatkan, kita perkerah. Jadi kumpul ini mulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas

0: sa
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
3: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut disaatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, ibu dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisipo Biak menggunakan bus dinas perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tangan ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana. Sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji, dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026. Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor Haji Ahmad Nasir pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak, selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oke penonton, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan

distrik, puskesmas, dan seluruh UPD terkait di kantor DP2KB Yapen. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Roy Paluha selaku Ketua TPPS Yapen mendapat apresiasi dari pendamping TPPS Sam Patorola.

0: Provinsi Papua ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konsergensi semester 1.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan IPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
2: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1. Dari TPPS yang tergabung adalah 11 dinas dalam kerja kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang dikerjakan oleh kami semua. Apa penting data ini sangat penting sekali karena data ini menunjukkan semua kerja dari seluruh OPD kolaborasi tetapi juga dari distrik yang ada.

0: tentunya data ini menjadi sebuah capaian dari apa yang sudah dan dikerjakan. Saya berharap jangan puas dengan angka ini, tetapi mari kita selesaikan baik tingkat distrik dan juga kabupaten. Kita hari ini di Papua kita pimpin urut satu dengan kabupaten lain. Mungkin mereka juga belum sementara melakukan progres mereka, kerja mereka, pelaporan mereka, dan nanti kita lihat akhirnya. Dan saya berharap walaupun tidak hanya pada 80%, tetapi harus 100%, karena kita harus mengerjakan dengan hati yang baik untuk anak-anak kita, untuk para ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi. Kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyepeng berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
2: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire, Nur Fabiana melaporkan.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi bayi sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
4: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau tak untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Ada kadang-kadang yang gemuk atau yang ini bisa disesuaikan dengan kondisi ternaknya.
5: Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik.
3: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan, guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Mufabiana melaporkan.

0: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode fun learning menggunakan blok pemrograman visual pada Selasa 28 April 2026. Hari pertama difokuskan pada pengenalan dasar seperti instruksi menambahkan teks, latar belakang, dan karakter pada aplikasi Scratch 3. Meskipun terdapat kendala ketersediaan perangkat laptop bagi siswa SD, peserta yang memiliki perangkat bersedia berbagi agar rekan lainnya tetap bisa belajar bersama.
2: Terutama ketika saya mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, handphone-nya gitu, bertanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana seperti itu.
1: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana baik secara daring, melalui peramban, maupun luring lewat aplikasi. Pengajar mencatat bahwa fokus dan sigapnya peserta saat menghadapi kesulitan teknis menjadi modal utama keberhasilan program digitalisasi ini. Pada hari kedua hingga hari kelima, materi akan ditingkatkan ke tahap pemrograman lanjutan yang melibatkan logika percabangan seperti kondisi if dan else. Kualitas hasil coding nantinya akan sangat bergantung pada kreativitas serta inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing siswa selama masa pelatihan. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu membangun fondasi digital yang kuat bagi generasi muda MAPI agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi global. Program ini diproyeksikan menjadi pemicu motivasi bagi daerah lain untuk mengadopsi kurikulum teknologi serupa di masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
0: SK P3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 11 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dari total 507 SK P3K diproses sebanyak 401 SK telah selesai dan diserahkan kepada para pegawai. Sementara 106 SK lainnya masih dalam tahap perbaikan administrasi. Wakil Bupati meminta para P3K yang SK-nya masih dalam proses perbaikan agar tetap bersabar. Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui Badan Kepegawaian Daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh proses administrasi agar seluruh SK dapat segera diterbitkan.
4: Hari ini akan diserahkan SK P3K paruh waktu yang nantinya akan diwakili 3 atau 5 orang. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401. Kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar. Pemerintah tetap berusaha
3: dalam kesempatan itu, Marlinus juga mengingatkan para P3K yang telah menerima SK agar tidak mudah mengajukan pindah tugas, terutama baru beberapa waktu ditempatkan di OPD maupun distrik tertentu. Ia menilai masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah, sehingga para pegawai diminta tetap menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditetapkan.
4: Saya dengan Pak Bupati sudah sepakat, kalau ada yang minta pindah, sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman. Sudah bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan.

Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau tinggal sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu

0: senang-senang saja. Sama dengan menempatkan kita dalam tugas. Cuma mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD-OPD, kerja di OPD.
1: Marinus mengatakan Bupati dan Wakil Bupati telah sepakat untuk lebih tegas terhadap pegawai yang terus mengajukan perpindahan tugas tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah dan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh P3K untuk bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan pemerintah serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dari Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Camping Day diikuti 53 mahasiswa D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura. Dari Biak, Tri Rian selengkapnya melaporkan.
3: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Camping Day yang dipusatkan di KSL Grand Forum Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Camping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua program studi Prodi D3 Kebidanan Biak Serina Boseren menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung. Salah satu mahasiswi, Alexandra Setania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
4: Saya, teman-teman, serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun ke depannya lagi. Kami akan wisuda dan saya juga harap sekali bahwa teman-teman yang saat ini sudah lagi pindah, saya harap dengan sangat
3: dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Nufar selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Camping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Camping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Tri Rian melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kebocek di rri.co.id.

Tahukah Anda, saat ini investasi di Indonesia terus meningkat. Banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai percaya dan tanam modal di berbagai sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, sampai usaha kecil dan menengah, semua ikut berkembang. Ini berarti lapangan kerja makin terbuka, peluang usaha makin luas, dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak naik. Tapi ingat, investasi yang baik itu harus berdampak langsung ke masyarakat. Kita semua juga bisa ambil bagian, mulai dari usaha kecil, inovasi lokal, sampai dukung produk dalam negeri. Mari sama-sama jaga kepercayaan ini, supaya Indonesia makin maju dan sejahtera.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU warna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Adek berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Ada apa rekan-rekan dari sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah paket drama radio untuk malam hari ini dengan judul Intan Tetaplah Intan dari produksi RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah menunjang.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau lawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: diem aja? Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tau gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, dan melunjak tuh dia.
5: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh maaf Bu. Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan, karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang, motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.

0: Intan.
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh.

0: di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Ya, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga nggak?
1: Jangan ya, Dek, ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan, Dek, ya. Jangan.

simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karam di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang...
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kan.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi di lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah melakukan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya di penyapang. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur yang DJP, dan ke depan kan berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfan adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
1: Nanti bagian di jangka pendeknya ada euforia atau kemudian berlebihan, mengantuk, hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat dampaknya, dan kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
0: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
2: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
0: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Dari Surakarta, Menetisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang kaki-kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah

0: dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alter.
1: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengurangkan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Tapi itu alhamdulillah bisa, dan juga teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, berhubungan alhamdulillah juga.
2: Kalau sakit ditunggu ya.
0: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dasar Maka PPH Arab Saudi, Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada pasti fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Kuba, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI berpengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnia Airport Muhammad Reza Palepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
5: Walaupun tidak berjalan, kita berjalan. Pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang secara terbukti dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
4: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia, GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Cara khusus Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026 dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada angin tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Pesan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang belum satu tim baru laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotongan Putih mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Siswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut, dan ia mengamini bahwa tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kepul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita kumpul seperti ini, kita kembalinya mengingat memori ke 2003. Kita kumpul bareng-bareng, kuyup, bertanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang ikut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para

0: laki-laki menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti

Semua perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari desa. Kini, desa bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi pusat inovasi, ekonomi kreatif, dan kemandirian masyarakat. Melalui program pembangunan desa, potensi lokal terus digali. Dari pertanian, pariwisata, sampai industri rumahan yang digerakkan oleh anak muda kreatif dan penuh ide segar. Teknologi digital pun ikut hadir di desa, membuka akses informasi, pendidikan, dan peluang usaha tanpa batas. Karena membangun dari desa berarti membangun masa depan bangsa. Generasi muda adalah agen inspirasi dari daerah untuk Indonesia maju.

yang serunyi, lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asal yang serunyi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Yang serunyi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingserungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Mau.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit,

episode dari Merauke dimanapun Anda beraja. Anda kami ajak ada dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dalam edisi malam hari ini, Senin 11 Mei 2026, ya. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745, atau melalui via SMS dan WhatsApp 0852 7501 2433. Untuk kategori malam ini mendengar kategori band Indonesia, ya, ada slang, tuh tak bisa, gigi jumbo, kemudian ada kotak pelan-pelan saja, ada padi sahabat selamanya, ada Sheila on Seven, seberapa pantas, dan Dewa 19, separuh nafas, dan juga ada God Bless Rumah Kita, serta ada The Massive, ya, Maafkan Aku. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon dan juga jalur SMS, ya, melalui jalur telepon di 0971 33.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu berbagai

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya. Cinta itu setia, dan cinta itu ada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pendengar persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, waktu terbincangkan pukul 23.50 waktu Indonesia Timur, dan menandakan waktu jamnya saya dan menemani waktu Anda di malam hari ini telah selesai. Sampai jumpa di esok hari di dalam jam dinas siang saya nantinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk hari ini, dan saya beserta Yogi dan juga Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di siang ini, Senin 11 Mei 2026, dan juga berkatakan saya hadirkan untuk Anda satu paket renungan awam. Jangan takut memulai, keberanian datang dari tindakan. Sampai jumpa untuk jam dinas esok hari bersama dengan saya, Alvin Jerman. Terima kasih. Sekian dan Tuhan memberkati.
1: Jangan takut memulai, keberanian datang dari tindakan. Banyak orang menunda karena takut untuk memulai. Takut gagal, takut salah, takut dinilai orang lain. Padahal keberanian sejati akan muncul ketika kita mulai bertindak, bukan saat kita merasa siap untuk sempurna. Memulai bukan berarti langsung sempurna. Memulai berarti kamu berani melangkah walau tidak tahu hasilnya nanti. Karena semua orang sukses pun pernah memulai dari titik yang sama. Tidak tahu, ragu, dan juga takut. Namun mereka memilih untuk mau bergerak. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu, adalah bukti bahwa kamu berani. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu, karena lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesal tidak pernah mencoba sama sekali. Karena keberanian tumbuh saat kita menghadapi ketakutan itu. Setiap tindakan memperkuat mental kita, memberikan pengalaman, dan membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup. Lambat laun, hal yang dulu menakutkan akan menjadi biasa. Ingatlah, memulai bukan tentang sempurna, tetapi tentang konsisten. Sekali kamu memulai, momentum akan membantumu maju lebih cepat daripada yang kamu kira. Bahkan langkah pertamamu adalah yang paling menentukan. Jadi, jangan menunggu waktu yang tepat. Jangan menunggu keberanian itu datang sendiri. Mulailah hari ini sekecil apapun, karena dari sini semua perubahan besar akan dimulai.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro 1 RRI Merauke untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Nah pendengar, di siaran pada pagi hari ini ya, terkhusus untuk Anda yang ada di wilayah Merauke dan juga yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya, yang bisa mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke di sepanjang hari ini pendengar. Ya, mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita di siaran pada pagi hari ini, kami akan hadirkan yaitu renungan agama Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Reni Mangala STH dengan judul Kesempatan Berbuah di Tanah Merauke. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, saluran inspirasi dari ujung timur Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa kiranya sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua yang sedang mendengarkan, baik yang berada di pusat kota, di distrik-distrik, hingga saudara-saudaraku yang sedang berada di ladang maupun di pesisir pantai. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan nafas kehidupan untuk menikmati kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Taburi dalam setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, karuniakanlah kepada kami hikmat serta pengertian untuk kami boleh mengerti, kami memahami setiap firman Tuhan yang Kau tabur pada pagi hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Berbicaralah bagi kami, urapi kami, hamba yang berbicara maupun kami yang mendengar, kami ada dalam hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Saya ambil dari terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi, kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Kembanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, keberadaan kita saat ini, di mana saja kita berada, percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Dalam perumpamaan bacaan firman Tuhan hari ini, ada sebuah pohon ara yang ditanam kebun anggur. Bapak, Ibu yang ada di Merauke, kita percaya bahwa kota Merauke ini adalah kebun anggur yang subur bagi kita. Tuhan menempatkan kita di sini, baik itu kita sebagai petani, kita sebagai pegawai, nelayan, atau pedagang. Bukan tanpa alasan kita bisa ada di tengah-tengah kota Merauke. Kita seperti pohon ara yang mendapat tempat di tanah yang baik, di tanah yang diberkati Tuhan. Kita telah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan di tanah ini, menikmati berkat Tuhan di tanah ini. Pertanyaan bagi kita semua, setelah sekian lama kita ditanam di tempat ini, kita berada di tempat ini, di kota ini, buah apa yang sudah kita hasilkan? Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-7 mencatat ada sebuah teguran yang keras bagi kita. Dalam bacaan ini dikatakan, tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di situ kalau dia tidak berbuah? Untuk apa dia hidup di situ kalau dia tidak menghasilkan buah? Dia hanya menghabiskan tanah. Dalam bahasa kita sehari-hari, ini adalah peringatan agar kita jangan hanya menjadi benalu atau sekedar menghabiskan tempat tanpa memberi manfaat. Hidup kekristenan bukan soal status kita di KTP, tapi soal dampak. Bagaimana hidup kita harus membawa pengaruh? Bagaimana hidup kita harus berguna? Apakah kehadiran kita di Merauke saat ini, kita membawa damai, kita membawa kerukunan dimanapun kita berada, di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam berinteraksi di mana saja? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang membawa dampak yang baik, menciptakan kerukunan, membawa damai bagi sesama kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang jujur? Kita menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi sesama kita? Ataukah

memberikan kita. Satu tahun lagi adalah masa anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan akan mencangkul hati kita lewat firman-Nya pagi hari ini. Dia sedang memberi pupuk pada tanah hati kita. Ini merupakan kesempatan untuk kita bertobat, untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki karakter kita yang mungkin selama ini kita mengalami kematian secara rohani. Kita mulai kering, kita mulai layu, hidup kita tidak berguna, tidak menjadi teladan, tidak bermanfaat bagi sesama. Bapak Ibu pendengar RRI Rosatu, berbuah tidak harus kita melakukan perkara yang besar. Mulailah dari dalam keluarga kita, sana tempat untuk kita menghasilkan buah. Jadilah suami yang mengasihi istri. Jadilah istri yang mendukung, menghargai, menghormati suamimu. Jadilah orang tua yang mengasihi anak-anak. Jadilah anak-anak yang menghormati dua orang tua kita. Berbuahlah di tempat kita bekerja. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, kun di kantor, di pasar, di mana saja tempat kita bekerja. Kita menjadi orang-orang yang tidak merugikan orang lain. Berbuahlah di dalam masyarakat dengan terus menjaga kerukunan antar sesama, menciptakan kedamaian di tengah-tengah kota kita. Jangan tunggu pohon itu ditebang, jangan tunggu sampai kesempatan itu hilang. Mari, selagi matahari itu masih terbit di ufuk timur Merauke, mari kita hasilkan buah, buah yang baik dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang berguna, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi sesama kita, dan hiduplah menjadi teladan dimanapun kita berada. Ingat bahwa Tuhan tidak mencari daun yang lebat, pohon yang subur, tapi Dia mencari orang-orang yang mau berbuah. Tuhan mencari buah yang nyata dari kehidupan kita. Gunakanlah hari ini sebagai lembaran baru. Gunakanlah hari ini sebagai kesempatan untuk kita hidup menghasilkan buah dan berdampak dimanapun kita berada. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati setiap usaha dan kerja keras kita dimanapun kita berada di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar RRI yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang memiliki kehidupan kami, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang sabar, yang masih memberikan kami kesempatan satu tahun lagi untuk hidup dan berbuah bagi kemuliaan. Tuhan, kami membawa seluruh pendengar RRI Persatu Merauke ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap keluarga yang sedang mendengar di rumah-rumah, baik di kendaraan maupun di tempat bekerja. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya menjadi pohon yang menghabiskan tanah, yang hidup dengan percuma, yang tidak berguna, yang hanya menerima berkat-Mu namun lupa memberi buah bagi sesama. Cangkul dan lembutkanlah hati kami yang keras, ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk berbuah, agar kami hidup di tanah Merauke ini menjadi berkat, menjadi saksi yang membawa damai, kejujuran, dan hidup dengan cinta kasih. Secara khusus kami berdoa untuk kota Merauke, dari distrik ke distrik, berikanlah kesejahteraan bagi kota ini. Berkati para pemimpin kami, berkati para petani-petani yang ada di sawah, para nelayan-nelayan di laut, dan seluruh para pedagang yang ada di pasar, dan setiap tangan yang sedang bekerja untuk mencari nafkah. Berikanlah kesehatan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dan biarkanlah kami tidak menyia-nyiakan waktu anugerah-Mu ini. Biarkanlah hidup kami menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus Kebun yang Agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan pagi ini. Saya Beta Reni Mangala STH pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan tetaplah berbuah di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kata Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di para petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target.
2: Berkaitan dengan kepengurusan, karena ternyata setelah kita evaluasi banyak distrik yang tidak ada pengurusnya. Banyak kampung juga yang tidak ada pengurusnya.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Bulog Cabang Merauke hingga Mei 2026 berhasil melakukan penyerapan beras petani sebanyak 2.200 ton atau 8% dari target 27.000 ton. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Berita yang pertama pendengar, Partai Golkar menggelar rapat koordinasi daerah dan konsolidasi partai membahas percepatan pembentukan kepengurusan partai hingga tingkat distrik dan kampung. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Ketua DPD Partai Golkar Papua Selatan Aplosa Vanpo mengatakan konsolidasi partai merupakan penjabaran dari perintah DPP agar seluruh struktur kepengurusan partai di Indonesia dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurut Aplosa Vanpo, pembentukan kepengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, distrik, hingga kampung. Sementara khusus di Papua Selatan, konsolidasi tingkat provinsi dan kabupaten telah selesai dilaksanakan. Ia mengatakan, Rakorda untuk menginventarisir berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam pembentukan kepengurusan partai di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung.
2: Tadi data 2024 itu data dari KPU yang kita paparkan untuk bahan evaluasi saja. Bahwa berdasarkan itu, kita ingin ada perbaikan-perbaikan di pemilu berikutnya. Nah, perbaikan itu bisa saja berkaitan dengan kepengurusan karena ternyata setelah kita evaluasi banyak distrik yang tidak ada pengurusnya, banyak kampung juga yang tidak ada pengurusnya. Nah, kita kalau pengurus saja ada, itu minimal kita bisa perolehan suara minimal dari pengurus. Kalau pengurus bisa mendapatkan amanah dari masyarakat, dia akan bertambah.
1: Selain membahas konsolidasi organisasi, menurut Apollo, Rakorda juga mengevaluasi hasil pemilu 2024 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan perolehan suara Partai Golkar pada pemilu mendatang. Apollo Savanpo menjelaskan, dari hasil evaluasi, ditemukan masih banyak distrik dan kampung yang belum memiliki kepengurusan partai. Karena itu, pembentukan struktur hingga tingkat bawah dinilai penting untuk memperkuat basis dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar di Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kantor Bulog Cabang Merauke hingga bulan Mei 2026 baru berhasil melakukan penyerapan beras petani sebanyak 2.200 ton beras atau mencapai 8% dari target tahun 2026 sebesar 27.000 ton. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Pernyataan tersebut disampaikan pimpinan cabang kantor Bulog Merauke kepada wartawan usai melakukan visiting dan monitoring bersama anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman Elham Sadi Merauke yang melakukan kunjungan di kantor dan gudang Bulog Merauke. Karenu mengatakan hingga saat ini pihaknya menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluasnya melakukan penyerapan beras hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke sesuai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyerapan, penyimpanan, merawat, dan menyalurkan komoditi beras. Terkait dengan kendala yang ada, pihaknya tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan. Karenu berharap ke depan dapat lebih baik lagi sehingga penanganan persiapan ini dapat lebih maksimal.
4: Kami menjamin bahwa Bulog akan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk menyerap hasil dari petani khususnya yang ada di Kabupaten Merauke. Terkait dengan kendala yang ada, kami tetap optimis dan maksimal dalam hal penyerapan di peran petani. Dan per hari ini kita sudah menyerap sekitar 2.200 ton atau sekitar 8% dari target. Jadi untuk diketahui target kita tahun ini sebanyak 27.500 ton. Dan per hari ini kita sudah menyerap 2.200 ton. Sangat jauh sekali. Ya ini tidak lepas dari kondisi cuaca yang memang dari Desember sampai bahkan per Mei ini masih cukup tinggi curah hujannya. Nah ini dampaknya kepada hasil panen. Ya mudah-mudahan ke depan cuaca ini bisa lebih baik lagi sehingga penanganan pasca panen ini bisa lebih maksimal.
3: Pimpinan cabang Bulog berharap kondisi ini dapat segera teratasi dengan terus melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Babinsa dan stakeholder teknis lainnya untuk bagaimana mengawal pertanian di Papua Selatan dalam mempertahankan swasembada pangan dan pencapaian target penyerapan beras. Karenu optimis penyerapan beras di Bulog Merauke dapat meningkat karena di bulan Mei dan Juni petani Merauke telah memasuki musim tanam gaduh sehingga dapat dimaksimalkan penyerapannya. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan melaksanakan program pemetaan strategis anak tidak sekolah pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignatius Babaga menyampaikan hal ini dalam dialog interaktif di LPP RRI Merauke. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignatius Babaga mengungkapkan Kabupaten Mapi dan Asmat memiliki jumlah anak tidak sekolah yang cukup banyak. Sementara itu, kondisi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul dinilai cukup rendah. Ada dua pola utama anak tidak sekolah menurut Ignatius Babaga. Pertama, anak yang sedang bersekolah di SD tiba-tiba berhenti karena ikut orang tuanya. Kedua, anak yang sudah tamat SD tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Ignatius Babaga menegaskan perlunya tindakan nyata dan kolaborasi semua pihak. Masalah anak tidak sekolah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah sendiri. Solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mengikutkan anak-anak tersebut pada sekolah paket. Program pemetaan strategis ini dirancang untuk menjangkau mereka yang putus sekolah maupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
6: Mari kita berpikir bersama-sama, jadi supaya anak-anak kita yang kita lihat seharian mereka ada di pinggir jalan, di pinggiran toko, lalu di mana saja, mari kita mengajak mereka untuk bagaimana kita membangun kolaborasi sehingga anak-anak kita tidak ada di yang setiap hari kita lihat. Oleh karena itu, tapi berbagai macam hambatan yang harus kita lihat sehingga anak tidak sekolah. Saya pikir kita di Papua ini rata-ratanya seperti itu. Ada yang dia masuk mungkin karena mengikuti orang tuanya sehingga dia tidak lanjut ke sekolah. Terus ada yang dia tamat SMP atau SMA atau SMP, dia tidak melanjutkan ke SMA. Nah inilah faktor-faktor ini yang menghambat sehingga bagaimana kita di Papua Selatan khususnya, kita harus bagaimana bertindak bersama-sama sehingga apa yang tadi saya sampaikan, mari kita kolaborasi sama-sama.
5: Ignatius Babaga berharap dengan program ini tidak ada lagi anak di Papua Selatan yang tertinggal dari layanan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, orang tua dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menyukseskan program tersebut. Ardi Razaki melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Merauke memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Perakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita mengatakan, saat ini wilayah Merauke tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau, sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Ia menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk berupa hujan disertai angin kencang dan petir yang berpotensi terjadi selama masa pancaroba. Menurutnya, dengan kondisi cuaca saat ini yang diperlukan adalah masyarakat tetap mewaspadai adanya potensi-potensi cuaca buruk di wilayah Kabupaten Merauke. Terkait masa peralihan seperti hujan disertai angin kencang dan juga petir. Selain itu, masyarakat juga diminta bijak menggunakan air serta menjaga kesehatan dan imunitas tubuh menjelang musim kemarau. Sementara BMKG juga mengingatkan nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan Merauke dan Laut Arafura Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang sedang disertai angin kencang, mengingat waktu-waktu perubahan tersebut dapat terjadi dan akan berpotensi menimbulkan bencana. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Palang Merah Indonesia Merauke terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kembali Jessica Ardana menurunkan laporannya.
7: Dokter penanggung jawab Mobile Unit PMI Merauke, Dr. Sinta Maharani, mengatakan penggunaan darah harus sesuai dengan golongan darah pasien untuk menghindari risiko medis. Ia menjelaskan, darah dengan golongan berbeda tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada pasien, mengingat ketidaksesuaian golongan darah dapat menyebabkan berbagai reaksi berbahaya bagi penerima darah. Berdasarkan data PMI Merauke, pendonor darah golongan O masih menjadi yang paling banyak ditemukan. Sementara, golongan darah AB menjadi salah satu golongan darah yang paling sulit dicari karena jumlah pendonornya relatif sedikit. Selain tantangan ketersediaan pendonor, menurut Dr. Sinta, PMI Merauke juga menghadapi keterbatasan fasilitas penyimpanan darah. Dan saat ini, kapasitas penyimpanan darah di PMI Merauke hanya mampu menampung sekitar 500 hingga 700 kantong darah.
8: untuk apa tempat penyimpanan itu memang di kantor kami memang masih cukup terbatas. Mungkin untuk tempat penyimpanan kami hanya bisa menyimpan 500 sampai 700 kantong darah, dan itu tidak semua komponen kita bisa simpan, terutama mungkin komponen yang trombosit. Nah, itu kita masih kesulitan, sedangkan permintaan trombosit cukup banyak, Kadesi. Kita tidak punya tempat penyimpanan, di mana kalau ada permintaan trombosit, kita harus langsung segera diproses dan harus langsung segera dipakai. Kita kesulitannya mungkin di situ.
7: Dokter Sinta mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir, PMI Merauke mengalami peningkatan permintaan darah yang cukup tinggi. Kondisi itu membuat PMI Merauke harus meminta bantuan pasokan darah dari PMI Makassar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan rumah sakit di Kabupaten Merauke. PMI Merauke berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya donor darah secara rutin. Dan dengan meningkatnya jumlah pendonor sukarela, kebutuhan darah bagi pasien di Merauke diharapkan dapat terpenuhi dengan lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
0: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman Elhamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman Elhamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya, serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan, serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman Elhamzah mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan stok beras aman dan bertahan hingga kurun waktu tertentu, serta memprediksi target ke depan yang akan dicapai. Ditambahkan program jangka panjang khusus Bulog Merauke, yaitu pengadaan gudang beras, karena di Merauke masih kekurangan gudang beras, apalagi di Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul yang masih menjadi tanggung jawab pihaknya. Sementara untuk Kabupaten Yahukimo dan Duga itu masih membutuhkan tempat penampungan beras. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan pengadaan tanah sangat penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
9: Kunjungan ini sebetulnya dalam rangka reses ke Bulog, khususnya ini untuk memastikan stok kita aman untuk bisa bertahan sampai kurun waktu tertentu, dan juga prediksi ke depannya kayak apa. Kita punya pengalaman yang lalu-lalu yang menjadi pelajaran buat kita. Berharap untuk ke depannya dengan pengalaman itu, kita akan lebih baik lagi. Banyak kendala sesungguhnya, karena di lapangan, di sektor pertanian, khususnya untuk produksi gabah, ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Ada seperti tahun kemarin mungkin kita produksi akan lebih baik, untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak juga yang gagal. Belum lagi kita menghadapi El Nino, La Nina yang sama sekali masih di luar dugaan kita. Sehingga ini dari jauh hari kita perlu antisipasi, dan mudah-mudahan Bulog dengan kesiapan yang ada itu bisa dipastikan untuk bekerja lebih maksimal.
3: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras ke Mapi dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Babin Kamtibmas Kelurahan Mandala

khawatirkan membahayakan masyarakat yang melintas. Aibda Jasman Tristanto menyampaikan bahwa gotong royong ini merupakan bentuk kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Ia juga menghimbau warga agar terus menjaga kekompakan dan meningkatkan budaya gotong royong. Selain itu, Aibda Jasman Tristanto meminta warga bersama-sama menjaga fasilitas umum yang telah diperbaiki. Hal ini penting demi kepentingan masyarakat bersama dan menciptakan situasi yang aman serta nyaman. Selama kegiatan perbaikan, jembatan drainase berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: peribahasa Malin.
1: Mainangwa mohap kwavus epe vetok mok wikime ma woningap samo sasahie ani motif nangwa.
0: Artinya, mata terindah adalah mata yang selalu melihat kebaikan orang lain. Hati terindah adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, pendengar, saat ini sudah ada pukul 6:39 dan kami mohon perhatian Anda dengan adanya ruang informasi untuk Anda di pagi hari ini. Ya, yang pertama berasal dari PLN, disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Trigana Air. Ya, disampaikan. Ya, Trigana Air mulai beroperasi kembali ya efektif pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dengan rute 1 Merauke Kepi setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dengan harga Rp859.000. Merauke Ewer setiap hari Jumat dan Minggu dengan harga Rp1.911.000. Dan Merauke Tanah Merah setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu mulai harga mulai Rp857.000. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya dapat menghubungi Putra di nomor HP 0813. Ya, dapat menghubungi Putra di 0813-5412-5776 atau Ahmad di 0813-4094-6312 dan Fikri di 0812-1165-4918. Atau juga dapat langsung datang ke kantor kami di area Bandara Mopa, Merauke. Ya, jadi ya, berikan informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah di pukul 6:53. Ya, di info lalu lintas pendengar pagi hari ini kami telah kedatangan salah satu personil ya dari Satlantas Polres Merauke, ada Pak Made yang pagi hari ini akan melaporkan situasi terkini ya beberapa tempat terkait juga dengan titik-titik yang nanti akan dilaporkan terkait masalah info lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Kota Merauke. Ya, halo, selamat pagi Pak Made.
2: Selamat pagi sahabat RRI yang setia.
1: Baik, ya Pak Made, pagi hari ini ada beberapa tempat nanti yang akan dilaporkan untuk info lalu lintas.
2: Baik, terima kasih Bapak. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke pagi hari ini hadir kembali untuk melaporkan situasi arus lalin di beberapa tempat, terutama di tempat keramaian, sekolah-sekolah maupun di SPBU.
1: Baik. Oke, ya pendengar dimanapun Anda berada, ya sembari kita akan menghubungi rekan-rekan kita yang berada di lapangan. Ya, tentunya program info lalu lintas di pagi hari ini bisa Anda dengarkan ya setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Ya, mulai dari pukul 6:40 hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar. Tentunya bersama rekan-rekan kita dari personel Satlantas Polres Merauke. Dan masih dihubungi untuk tempat kita yang pertama. Ya, ada... Baik, sudah terhubung, Pak? Oke, masih dihubungi ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam aktivitas-aktivitasnya juga, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, ya khususnya untuk Anda, warga masyarakat Kota Merauke, ya bisa mendengarkan program info lalu lintas di pagi hari ini. Ya, masih kita hubungi ya rekan-rekan yang ada di lapangan, ya terkait juga dengan info lalu lintas yang akan disampaikan. Ya, tadi sudah disampaikan ada beberapa tempat yang akan dilaporkan terkait perkiraan ya, arus lalu lintas di pagi hari ini, pendengar. Ya, baik, masih dihubungi, sepertinya ini masih sangat sibuk sekali, ya, Pak Made. Ya,
2: ini masih sedang pengaturan ini, Bapak.
1: Baik. Ya, pendengar, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, kita masih menghubungi rekan-rekan dari Satlantas Polres Merauke yang akan melaporkan situasi terkini info lalu lintas ya di beberapa tempat di wilayah Kota Merauke. Dan masih dihubungi oleh Bapak Made ya, rekan-rekan yang bertugas di lapangan saat ini. Dan sepertinya juga ini masih cukup sulit ya, karena ya mungkin masih sibuk untuk melakukan pengaturan seperti itu.
2: Iya, benar sekali ini Bapak, ini pasti rekan-rekan kita.
3: Selamat pagi.
1: Oke, baik, sudah terhubung, silakan.
2: Selamat pagi Pak Asrul, silakan melaporkan situasi arus lalu lintas di tempat saudara bertugas. Baik, silakan Aibtu Asrul.
3: Baik, selamat pagi. Dengan saya Aibtu Asrul Tumia bersama beberapa rekan dari Satlantas. Kami saat ini berada di Jalan Ahmad Yani depan SPBU, sedang melakukan pengaturan lalu lintas dan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas. Untuk situasi arus lalu lintas, ramai lancar dan terkendali, hal-hal menonjol nihil. Demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik, Aibtu Asrul, terima kasih atas laporannya. Silakan dilanjut, hati-hati dalam melaksanakan tugas.
1: Baik, ya tadi sudah disampaikan.
3: Baik,
1: ya.
3: Pagi.
1: Ya, untuk yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani atau juga di depan SBBU Ahmad Yani, ya, terpantau betul. Ramai lancar.
2: Ramai lancar, ya, betul.
1: Baik. Ya, untuk informasi yang kedua, di titik yang kedua kita akan kemana ini Pak?
2: Kita akan hubungi rekan-rekan kita yang bertugas di sekolah-sekolah Bapak.
1: Baik, oke, pendengar dimanapun Anda berada, ya ini memang kalau untuk di wilayah Jalan Ahmad Yani sendiri ya, apalagi pagi hari seperti saat ini, ya dengan penumpukan kendaraan ya yang akan melakukan pengisian bahan bakar minyak seperti itu di SPBU, ya tentu ini menjadi sebuah warning juga untuk Anda untuk tetap berhati-hati. ya saat Anda berkendara ya di tempat-tempat yang ramai seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani apabila di pagi hari seperti saat ini. Ya baik, untuk Anda masih kami.
4: Halo, selamat
1: pagi. Oke, silakan.
2: Selamat pagi Aibda Rusdi. Mohon laporan situasi arus lalu lintas di seputaran saudara bertugas.
4: Ya, baik. Mohon izin, saya Aibda Rusdi melaporkan kegiatan strong point pagi dari jalan arus tepatnya di depan SD. Budi Mulia. Nah, untuk saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai, lancar namun tetap terkendali. Hal-hal yang menonjol nihil untuk buat pers, dua butir lengkap. Demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih Aibda Rusdi. Silakan dilanjut, berhati-hati dalam melaksanakan tugas.
1: Iya, tadi sudah di untuk tempat yang kedua ya di depan atau juga di Jalan Aru, lebih tepatnya di depan SD Budi Mulia
2: ya, terpantau
1: ramai lancar.
2: SD Budi Mulia.
1: Baik. Ya, untuk tempat yang ketiga.
2: Baik,
1: ya.
2: Saya coba menghubungi rekan kita lagi di lapangan.
1: Baik. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dan masih di nantikan ya. Tempat yang ketiga di pagi hari ini ya terkait juga dengan info lalu lintas. Setelah tadi yang pertama di Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan SPBU Ahmad Yani dan juga di Jalan Aru di depan SD Budi Mulia. Ya, untuk tempat yang ketiga,
2: coba kita hubungi rekan kita yang bertugas di SPBU Parako, Pak.
1: Baik. Ya, masih dinantikan ya hubungan kita bersama rekan kita yang ada di kawasan SPBU Parako. Silakan. Oke, masih dinantikan. Ya, masih oke, sepertinya ini masih cukup iya. Sulit ya untuk kita hubungi.
2: Pengalaman kita di lapangan karena kebisingan mungkin karena sibuk pengaturan mungkin teleponnya tidak masuk, Pak.
1: Betul. Oke, masih dinantikan. Oke, masih kita hubungi. Ya, rekan-rekan kita yang ada di lapangan, ya lebih tepatnya di depan SPBU Parako ini. Ya, memang apabila di depan kawasan SPBU ini cukup ramai sekali ya.
2: Iya,
1: apalagi
2: betul.
1: Waktu-waktu seperti pagi hari seperti itu.
2: Iya, betul sekali, Bapak. Di samping antrian BBM juga, pengisian BBM juga, pengantaran orang-orang tua.
1: Betul.
2: Anak-anak sekolah.
1: Betul, Pak. Oke, sepertinya sudah terhubung, silakan.
2: Selamat pagi Pak Fajri, Brigpol Fajri, silakan laporan situasi arus lalu lintas di seputaran tempat Anda bertugas.
5: Laporan Bang, selamat pagi, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di perempatan RRI. Terpantau sampai saat ini masih aman lancar terkendali untuk hal-hal menonjol nihil. Demikian yang dapat dilaporkan dari perempatan RRI.
2: Oh baik, terima kasih Pak Fajri. Kami kira di Parako. Baik, di monitor terima kasih atas laporan untuk situasi arus lalu lintas di seputaran perempatan RRI.
1: Baik, ya itu dia tadi beberapa tempat ya yang sudah dilaporkan ya oleh rekan-rekan kami yang ada di ya pertama tadi di depan SPBU Ahmad Yani, kemudian yang kedua di Jalan Aru, lebih tepatnya di depan SD Budi Mulia dan juga perempatan RRI ya, Pak Made. Baik, Pak Made, pagi hari ini apa yang ingin disampaikan untuk warga masyarakat khususnya para pengguna jalan? Silakan.
2: Baik, terima kasih kepada masyarakat Kota Merauke dan juga seluruh pengguna jalan atau pengendara atau pengemudi kendaraan supaya selalu berhati-hati dalam melaksanakan atau mengendari atau mengemudikan kendaraannya, selalu patuhi aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Kemudian pada saat mengendari kendaraan maupun mengemudikan mobil, selalu kondisi dalam keadaan fit, tidak terpengaruh miras, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Baik, terima kasih Pak Made atas laporannya ya di pagi hari ini sudah bergabung di program Info Lalu Lintas. Dan Sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor Satlantas Polres Merauke, Pak Made.
2: Baik, terima kasih Bapak.
1: Ya, pendengar, demikian tadi info lalu lintas ya di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
0: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
6: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
7: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
8: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
9: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
8: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
9: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modernnya sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
10: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya. Gitu.
9: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
11: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
12: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alihfungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
11: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
12: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
13: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
12: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
14: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tantimur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
15: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara itu kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
14: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
16: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
14: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan dua warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami lebih menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG. Dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau yang menu hari ini gimana?

0: Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pradisembelih dan setelah disembelih.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pradisembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan, termasuk biaya tidak terduga, BTT.
5: Mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu

0: Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
1: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana
0: juga ya,
1: harus cepat mengantisipasi mencegah jangan tiba-tiba di atas saluran air ada warung.
0: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
3: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
4: Kita melaunching untuk adanya Cyber Sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital dan itu membuat biar marka NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Balo mengungkapkan, pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
5: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti ya dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
3: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
6: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit. Nah itu.
7: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
6: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
7: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
8: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu.
7: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia Menyapa Pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risto Sarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
1: Ruang publik mencerdaskan. Opini pagi.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini pendengar sudah di pukul 7 lebih 43 menit. Ya, di program Opini Pagi ya untuk Anda semuanya, atau juga Opini Publik pendengar. Ya, dan jangan lupa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadir di ruang dengar Anda dengan program Dialog Interaktif Sapapsel dengan topik penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan daerah, pendengar. Ya, topiknya penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan daerah. Ya, di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda bisa dengarkan hanya di Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda juga yang pagi hari ini ya, yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRM Merauke. Saat lagi pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kembali kami ingatkan, tetaplah di Pro 1 RRM Merauke. Karena nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda akan ikuti dialog interaktif Sapapua. Ya, itu juga Sapapsel pendengar. Ya, dengan topik penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan daerah. Dan di dialog interaktif tersebut, Anda akan ditemani oleh presenter Jessica Ardana. Nah, pendengar, dialog interaktif tersebut dapat Anda saksikan juga melalui YouTube RRI Merauke, pendengar. Ya, selain Anda bisa mendengarkan melalui pesawat radio Anda, Anda juga bisa menyaksikan langsung ya dialog interaktif tersebut di YouTube RRI Merauke dan tentunya juga melalui media sosial RRI Merauke. Nah, pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Update status dulu ah.
1: Kamu lagi ngapain sih?
0: Biasa kak, update status dulu. Eh, apaan nih? Aduh, oh, gimana no. nih?
1: Kamu kenapa sih? Kok bingung kayak gitu?
0: Ini kak, aku tadi habis bagi info tentang kesehatan. Eh, kok tiba-tiba di kolom komentar mereka pada tanya, dapat dari mana tuh infonya? Sumbernya dari mana? Kan aku jadi bingung.
1: Makanya, kalau membagikan informasi itu yang jelas, asal informasi atau sumbernya dari mana, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan sembarangan membagikan informasi, apalagi sumbernya tidak jelas begitu. Bisa-bisa kamu jadi penyebar hoax atau berita bohong loh, kan bahaya tuh.
0: Iya kak, kalau begitu lain kali saya akan cantumkan sumbernya dari mana, biar jelas.
1: Cermatilah informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah ada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya mendengar kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Sapapsel dengan topik penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan daerah bersama presenter Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Jessica Ardana yang kembali memandu acara program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga RRI Merauke dalam program Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan. Dan pada program ini juga kami menyapa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Mapi, Asmat, Merauke dan juga Bovendigul, sehingga Anda juga masyarakat di 4 kabupaten ini dapat bertanya langsung, memberikan kritik, saran kepada narasumber yang hadir di studio RRI pagi ini melalui kolom komentar YouTube channel RRI Merauke atau dapat menelpon langsung dan berdialog langsung dengan narasumber pagi hari ini di nomor 0971-333-0745. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat penting, yakni penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketersediaan pangan daerah. Telah hadir di studio RRI Merauke, saya sapa terlebih dahulu, ada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan juga Kelautan Provinsi Papua Selatan, Bapak Paino SIPMT. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pagi ini kami sehat walafiat dan selamat pagi Mbak Jessica, pendengar RRI, TVRI yang RRI ya, yang ada di 4 kabupaten, yaitu Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Semua sehat selalu.
1: Iya baik Bapak, untuk mengawali program kita pada pagi hari ini, mungkin bisa langsung dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana kondisi ketahanan pangan kita di Provinsi Papua Selatan saat ini.
2: Ya, terima kasih. Tentunya terkait dengan tema pada pagi hari ini, yaitu penguatan sektor pertanian, perikanan, pangan dalam mendukung ketersediaan pangan. Ini sesuai dengan dinas kami. Dinas kami itu adalah Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan. Di situ kami membawai sektor perikanannya, sektor pertaniannya, sektor perkebunannya, bahkan sektor peternakan, semua ada di kami. Kaitan dengan penguatan ini memang akhir-akhir ini sesuai dengan misi-misi Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo bahwa wilayah timur akan dijadikan sektor pertanian unggulan untuk mendukung swasembada pangan. Pada tema hari ini memang kami menarik, kami sengaja mengangkat tema ini bagaimana penguatan di sektor pertaniannya mulai dari hulu sampai hilir itu kita bisa tingkatkan sehingga ke depan swasembada pangan atau ketahanan pangan daerah khususnya umumnya di Papua Selatan, lebih khusus di Merauke karena memang titik berat sektor pertanian ada di Merauke. Perlu kita ketahui bahwa di Papua Selatan itu sudah kita plot-plotkan Mbak Jessica, sudah kita plotkan menjadi 4 kabupaten, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri dalam hal ketahanan pangan. Misalnya di Merauke itu lebih ke pertaniannya, kemudian ada perkebunan, kemudian juga ada perikanan, hampir lengkap di Merauke. Kemudian kalau di Bovendigul lebih ke sektor perkebunan, kemudian di Mapi itu sektor perikanan, perkebunan ada, dan Asmat tentunya sektor perikanan. Jadi semua 4 kabupaten yang kami membawa 4 kabupaten, bagaimana kita tingkatkan ketahanan mereka sehingga ke depan swasembada pangan khususnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan itu bisa tercapai.
1: Begitu. Oke, kalau saat ini apa saja Pak program prioritas pemerintah Provinsi Papua Selatan sendiri ini dalam memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan juga pangan tentunya dalam mendukung program pusat Pak?
2: Ya, sesuai dengan tadi saya jelaskan visi-misinya Presiden, kita melanjutkan di sektor pertanian bagaimana sekarang ini kita lagi gerakkan mulai dari cetak sawah rakyat yang sekarang kita lihat di lapangan, kemudian juga mulai dari OPLA, kemudian sektor perkebunan sekarang kita juga lagi bekerja sama, hari ini ada situ ada sawit, ada GPA, Global Papua Abadi, dan kemudian perikanan juga kita sementara ini lagi bekerja sama dengan nelayan-nelayan bagaimana nanti limbah-limbah yang ada di pantai itu. Kemarin kami ada kunjungan dari Kementerian Kelautan Pusat, itu bagaimana limbah jaring itu nanti kita akan daur ulang, kita kirim ke Surabaya. Terus kemudian juga sektor lain, misalnya di perkebunan, kita selalu bagaimana kita menetapkan harga tandan basah, itu selalu kita pantau. Kemudian juga kita memantau bagaimana nanti plasma-plasma yang ada di Provinsi Papua Selatan, lebih khusus di Bovendigul dan Merauke, itu bisa jalan sesuai dengan aturan 20%-nya juga kita. Nah, semua ini sektor ini kalau sudah kita maksimalkan, kita pantau karena kapasitas atau tugas fungsi dan apa dari dinas provinsi itu adalah bagaimana semua sektor-sektor yang kami tuangkan dalam judul ini kita bisa jalan, diharapkan bisa terpenuhi gitu.
1: Oke, Pak, Papua Selatan ini kan tentunya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar ya Pak ya. Nah kemudian bagaimana strategi dari pemerintah sendiri agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal di 4 kabupaten ini Pak, dengan kekayaan sumber alam yang berbeda-beda tadi ya Pak ya?
2: Iya, tentunya sesuai dengan topografinya masing-masing daerah tadi, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Untuk pertaniannya kita akan giatkan atau tingkatkan bagaimana jalan usaha taninya, irigasinya, kemudian benih dan pupuknya itu kita maksimalkan semuanya dari dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian sektor perkebunan juga semua sudah jalan, semua lini itu sudah berjalan, maka dengan sendirinya akan tercapai tujuan kita, yaitu bagaimana ketahanan pangan daerah itu bisa terwujud, termasuk nanti sektor-sektor perikanan bagaimana limbah-limbah ikan yang sekarang ini terbuang itu kita punya program ke depan sesuai dengan aspirasi dewan kemarin kami RDP dengan BN, supaya limbah-limbah ikan itu nanti akan kita tampung, akan kita buatkan pabrik tepung ikan. Itu kita kemarin diprioritaskan di Kabupaten Asmat karena memang di sana mereka nelayan kita ini hanya mengambil gelembungnya. Nah, ikannya itu kadang-kadang terbuang di laut bebas. Itu yang kita manfaatkan, nanti kita akan programkan dengan pembangunan pabrik tepung ikan skala rumahan, belum skala industri tapi skala rumahan, istilahnya home industri ya, yang dikelola oleh masing-masing rumah tangga skala kecil. Ke depan kalau memang bisa mungkin skala besar, tapi paling enggak skala rumahan supaya limbah-limbah ikan itu bisa dimanfaatkan begitu.
1: Oke. Kalau di Asmat pemanfaatan limbah ikan ya Pak. Kalau di 3 kabupaten lainnya kira-kira ada inovasi apa ini Pak?
2: Ya kalau yang di memang program kita banyak, impian kita sangat tinggi sekali, tapi memang kita tergandal dengan anggaran. Kalau misalnya di perkebunan itu kemarin kami dibanding di Kalimantan, itu bagaimana limbah sawit itu bisa dikembangkan menjadi ternak sapi. Nah, kemudian di MAPI itu kemarin kita programkan juga program ini pemanfaatan sagu menjadi analog, ya, sagu analog jadi beras. Jadi sagu itu nanti kita kemas dia butiran-butiran. Jadi masyarakat tidak hanya makan sagu bentuk lempengan, tapi bisa dibentuk mungkin di beras sehingga tahan lama.
1: Iya baik, terima kasih Pak Paino. Dan saya juga kembali menegaskan kepada pemirsa RRI di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, bagi Anda yang ingin bertanya atau berdialog langsung dengan narasumber yang telah hadir, Anda dapat memberikan komentar di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke atau berdialog langsung dengan menghubungi sambungan telepon di nomor 0971-333-0745. Dan saat ini juga telah hadir di studio RRI Merauke, saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Perkebunan, Bapak Febianus Beorucci. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini?
3: Puji Tuhan baik.
1: Iya, Bapak mungkin saya ingin bertanya Pak, komoditas tanaman pangan dan hortikultura apa saja yang saat ini menjadi fokus pengembangan di Provinsi Papua Selatan Pak? Silakan.
3: Tentunya untuk fokus pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Provinsi Papua Selatan, sebagaimana disampaikan Pak Kadis bahwa untuk komunitas perwilayahan di Papua Selatan, jadi 4 kabupaten, untuk fokus di Kabupaten Merauke adalah tanaman padi, kemudian ada tebu, dan juga jagung, dan diikuti oleh tanaman lain. Kemudian untuk tanaman hortikultura seperti tanaman sayuran itu juga di kembangkan ditanam di Kabupaten Merauke. Kemudian untuk tanaman hortikultura dalam rangka meningkatkan jumlah produksi tanaman sayur di Kabupaten Merauke atau di kabupaten tiga kabupaten lainnya, tentu harus juga mempunyai program hidroponik, sehingga program hidroponik ini mungkin akan dikembangkan sehingga untuk mengurangi atau untuk meningkatkan peningkatan komoditas sayuran di atau tanaman hortikultura di kota. Kemudian untuk tanaman perkebunan, bahwa di tanaman perkebunan itu seperti tanaman kelapa, kemudian kelapa sawit, karet, sagu, ya. Jadi tentunya bahwa di Kabupaten Merauke sendiri yaitu tanaman kelapa, kemudian dikembangkan tanaman karet, kemudian ada tanaman seperti apa namanya kelapa sawit, ya, kelapa sawit ini melalui pihak perusahaan. Jadi kemudian di Kabupaten Bovendigul itu pengembangan tanaman kopi, ada tanaman kopi, kemudian karet, dan di Kabupaten Mapi ada tanaman sagu dan juga ada karet. Jadi untuk di Kabupaten Asmat sendiri mungkin tanaman hortikultura, karena fokus pengembangan komoditas adalah komoditas dari sektor perikanan.
1: Iya, cukup banyak ya Pak ya, artinya dalam peningkatan produktivitas petani dalam menanam tanaman hortikultura ini ya Pak ya. Kemudian dari pemerintah sendiri apakah ada upaya seperti mendukung petani dalam menanam hortikultura ini Pak, seperti mungkin pendampingan atau lain sebagainya, seperti apa Pak?
3: Jadi dalam rangka untuk mendukung petani untuk peningkatan produksi, kita melakukan program peningkatan sarana prasarana pertanian seperti bantuan. Kita memberikan bantuan alsintan seperti John Deere, kemudian kultivator dan alat pertanian kecil lainnya. Jadi untuk mendukung peningkatan produksi tanaman, baik tanaman hortikultura, kemudian tanaman pangan, dan tanaman perkebunan.
1: Baik, terima kasih Pak Febianus. Saat ini sudah ada salah satu penanya dari kolom komentar YouTube channel RRI. Saya izin bacakan ya Bapak. Dari Firly di Lampu 1, selamat pagi narasumber. Bagaimana Pak Kadis menanggapi berkaitan dengan kapal trawl yang masuk dan siap untuk beroperasi di wilayah perairan Papua Selatan? Silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Ini kaitan dengan memang berapa minggu yang lalu kami menerima aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, kaitan dengan informasi yang kami dapat dari para nelayan adanya kapal trawl. Setelah kami cek ke lapangan, memang untuk kapal kapasitas GT30 ke bawah itu wewenang dari provinsi, artinya Dinas Pertanian. Nah, kemudian untuk kapal 30 GT ke atas adalah izin pusat, ada kewenangan izin pusat. Nah, untuk yang diduga kapal trawl yang masuk itu adalah izin dari pusat. Setelah kami cek dokumen dengan dinas terkait, ada dari dinas kabupaten, kemudian ada otoritas pelabuhan. Nah, memang kapal itu membawa jaring, sudah modifikasi jaring udang, tapi informasinya bukan harimau. Memang sesuai ketentuan di peraturan Kementerian Kelautan itu nomor 15 kalau enggak salah 2016 kalau enggak salah, itu dilarang, kapal troll dilarang. Namun demikian setelah kami cek itu bukan kapal troll. Nah, kami cek ke lapangan, ada tim-tim teknis kami, apakah ini jaring bukat harimau. Ternyata kami telah cek, mirip bukat harimau, tapi bukan bukat harimau. Sehingga kalau itu bukat harimau, tentunya pusat nggak izinkan. Nah, kami kemarin sudah menerima aspirasi masyarakat, kami terima kasih bahwa karena penderitaan para petani, para nelayan juga penderitaan kami, karena kami juga selaku dinas yang menangani nelayan. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana luasan tangkap nelayan itu dari 12 mil itu menjadi 20. Itu yang kita perjuangkan. Kami selaku kepala dinas seluruh Indonesia sudah komitmen bahwa luasan tangkap areal dari 12 itu dinaikkan jadi 20. Namun demikian karena itu undang-undang, maka harus didorong dengan regulasi dengan secara politik. Jadi nggak bisa kalau kita sebenarnya mengusul ke pusat. Dan itu memang yang kita inginkan, Pak Gubernur sudah menyurat dua kali ke pusat bagaimana luasan tangkap 12 mil itu menjadi 20. Sekarang lautan kita ini kan kalau pas musim air turun itu berapa kilo gitu ya. Jadi kalau 33 mil kedalaman itu baru 14 meter. Nah, kalau 12 mil itu kedalamannya mungkin kalau di Pulau Jawa itu mungkin bisa sampai 50 meter. Nah, di Merauke, khususnya di Papua Selatan itu hanya 14 meter jarak sekitar 12 mil kurang lebih 18 kilo. Jadi nanti kami akan pantau terus, kalau memang itu betul-betul kapal troll dan membawa jaring bukat harimau, kami akan teruskan ke pusat supaya menjadi teguran pusat. Kami tidak punya wewenang untuk menegur itu karena memang batasan izin kami itu adalah 30 GT ke bawah. Demikian, Pak.
1: Iya, kemarin kan juga nelayan juga sempat mengeluh ya Pak ya, kalau dengan adanya kapal ini, tadi disampaikan bahwa ternyata bukan kapal troll ya Pak ya. Ini

0: di zona itu memang imbasnya akan ke nelayan-nelayan kita. Oleh karena itu kami mengusulkan luasan tangkapan itu agak diperluas ya, dari 12 ke 20 supaya nelayan-nelayan kita itu tidak terima sisa dari kapal-kapal besar. Yang itu yang kita perjuangkan ke pusat, hal ini dengan DPR pusat supaya undang-undang itu bisa dirubah jadi 20 mil. Itu perjuangan walaupun memang agak berat katanya, tapi kita gunakan kesusahan di Papua Selatan. Di Papua kan ada kekhususan, kalau bisa itu bisa jadi perdasus, kenapa tidak? Atau itu juga buatan manusia, Mbak. Ya, kita harus optimis bisa, karena penderitaan nelayan kita memang saat ini mereka mengalami penurunan sangat drastis dengan adanya kapal itu. Ya, itu mungkin.
1: Artinya pemerintah Provinsi Papua Selatan juga terus mengupayakan kesejahteraan nelayan Merauke dan
0: betul,
1: Papua Selatan ya Pak.
0: Betul.
1: Iya. Dan kalau kita lihat nih Pak, sektor perikanan dan kelautan juga ini menjadi potensi besar ya Pak di Papua Selatan. Nah, apa langkah konkret dari pemerintah sendiri dalam meningkatkan hasil perikanan masyarakat selain pengawasan kapal-kapal
0: tadi? Iya, karena kita ini terkendala regulasi, Mbak. Terkendala regulasi. Kapal-kapal besar kami sering ke laut bebas kurang lebih ke 30 mil sampai 40 mil itu saya saksikan sendiri, Pak, di sana ribuan kapal. Dan mereka sandarnya tidak di Merauke. Kenapa demikian? Karena memang kita keterbatasan pelabuhan. Pelabuhan ini kan masih dikelola oleh pusat dan memang tidak bisa sandar. Kami usulkan, kami sudah dapat informasi bahwa dana yang dari pusat untuk pembangunan pelabuhan itu sudah ada. Cuman kita kendala lahan. Jadi kapal-kapal nelayan yang 30 itu bisa sandar di Merauke, kami buatkan pelabuhannya. Cuman kendala tanah. Kalau itu sudah ada pelabuhan khusus nelayan kapal 30 GT itu, otomatis perputaran ekonomi akan lebih bagus. Kapal-kapal yang besar juga bisa sandar di Merauke. Kita lagi memang kita kendala di regulasi karena memang keterbatasan dari kapasitas pelabuhan itu sendiri. Kalau memang kapal-kapal itu sandar di Merauke sementara ini pelabuhan Nusantara penumpang segala macam, maka akan terjadi kepadatan. Ini membahayakan, oleh karena itu harus dipisahkan. Itu yang memang program jangka panjang, Mbak Desi.
1: Baik, terima kasih Pak Paino. Kami kembali menyapa seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan. Ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga RRI Merauke. Program Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan yang disiarkan di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan juga Bovendigul. Sehingga bagi Anda yang ingin berkomentar, memberikan pertanyaan, dapat langsung memberikan komentar di kolom komentar YouTube channel RRI. Ya, saya bergeser ke Pak Fabianus terlebih dahulu ya Pak. Kalau saat ini Pak, apakah minat generasi muda terhadap sektor pertanian mulai meningkat? Dan bagaimana strategi pemerintah mendorong regenerasi petani Pak? Silakan Pak.
2: Tentunya untuk mendukung generasi muda dalam pertanian perlu memang dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas pemuda itu sendiri melalui pelatihan-pelatihan sehingga pemuda ini bagaimana atau generasi muda bagaimana didorong untuk menjadi petani-petani yang mampu atau handal ke depan untuk dalam rangka mendukung program peningkatan ketersediaan pangan di Provinsi Papua Selatan itu sendiri.
1: Oke, kalau saat ini apa sih Pak yang menjadi tantangan atau kendala terbesar bagi petani di seluruh Papua Selatan sendiri Pak?
2: Tantangan yang ada di Papua Selatan tentu ada infrastruktur yang harus tersedia. Infrastruktur seperti transportasi ke jalan, kemudian pelabuhan, kemudian infrastruktur kendaraan laut ya. Nah itu menjadi tantangan bagi para petani. Mungkin juga satu persoalan juga mungkin ada ketersediaan bahan bakar atau BBM yang cukup bagi para petani. Sehingga itu untuk mendukung salah satu contoh mungkin kendala kita petani padi di Kabupaten Merauke adalah BBM. Mungkin pada saat panen

0: pada saat panen ketersediaan BBM mungkin kurang sehingga itu juga bisa mempengaruhi produksi. Itu juga bisa mempengaruhi produksi sehingga ketika petani itu terlambat panen sehingga itu produksi padi itu akan menurun. Itu menjadi salah satu faktor juga. Nah, sehingga harus ketersediaan BBM subsidi itu harus menjadi perhatian bagi para petani kita. Juga di kabupaten lainnya. Jadi infrastruktur itu sangat penting untuk mendukung para petani kita untuk bisa melakukan aktivitas pertanian itu sendiri. Demikian.
1: Iya, cukup banyak ya Pak ya tantangan dan juga kendala petani kita saat ini. Nah, dengan segala tantangan dan juga kendala ini, apakah ini mempengaruhi minat para pemuda sendiri untuk menjadi petani Pak? Seperti apa? Silakan.
0: Untuk para generasi muda, sebenarnya tantangan itu menjadi menjadi acuan semangat bagi para petani muda untuk harus berpikir melangkah lebih jauh sehingga yang menjadi tantangan saat ini adalah menjadi pelajaran bagi kita atau bagi generasi muda sehingga bagaimana menjadi solusi, bagaimana mencari solusi untuk bisa tantangan-tantangan yang kita hadapi atau para pemuda hadapi itu ada solusi-solusi yang bisa dilakukan. Mungkin seperti harus ada dialog antara pemuda, para generasi muda di Papua Selatan dengan pemerintah, dengan pihak legislatif dan juga mungkin ada MRP dan pihak-pihak lain atau stakeholder lain sehingga ketika mungkin ada dialog terjadi maka ada solusi yang akan bisa kita capai bersama. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Fabianus dan pemirsa serta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Pak Paino dan juga Fabianus lagi setelah pesan dan informasi berikut ini.
2: Sini.

Yeah.

你买什么？

0: Iya, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Dan kita akan melanjutkan obrolan bersama Pak Paino dan juga Pak Febianus. Pak Kadi, saat ini sudah ada salah satu penanya lagi dari Nur di Blore. Untuk sektor pertanian, hasil produksi padi untuk di musim tanam pertama kemarin apakah sesuai target atau seperti apa, Pak? Karena informasi di lapangan petani mengalami gagal panen. Tanggapannya Pak Kadi, ya, silakan.
1: Terima kasih untuk penanya yang di Blore ya. Memang gagal panen ini banyak penyebab, Mbak Jessica, termasuk teman-teman yang di lapangan. Yang pertama, gagal panen diakibatkan oleh serangan hama, itu ada hama wereng, ada ular, segala macam. Kemudian gagal panen yang disebabkan oleh kekurangan air atau mungkin bencana. Nah, memang kita ini untuk mengantisipasi supaya tidak gagal panen, artinya harus metode tanamnya terus mulai dirubah, Pak. Karena wereng biasanya gagal panen ini sebabnya oleh hama. Biasanya kalau musim tanamnya itu dibuat serempak, tidak ada jeda, atau harus ada jeda, misalnya Januari sampai Februari, Maret selesai, April itu nggak usah, jangan di ada tanam lagi supaya memutus mata rantai hama itu. Nah, nanti setelah itu baru ditanam lagi, tapi varietasnya harus lain, jangan varietas yang sama, atau mungkin di jeda mungkin dikosongkan dulu. Nah, sekarang ini kan tidak. Begitu panen langsung diluku lagi, langsung tanam lagi, sehingga hama itu tidak sempat mati dia. Dia hanya pindah saja dari lahan yang satu pindah ke salah satu karena mata rantai enggak terputus, akhirnya serangan wereng itu yang pertama. Kemudian memang di beberapa tempat di Merauke khususnya, tanah kita ini agak unik ya, karena memang lahan kita ini lahan tanda hujan. Kalau lahan itu tidak sempat mengalir airnya, dia terhendap di situ, maka kadar asamnya tinggi, Mbak. Apalagi di situ ada tanah kayu bus. Beda kalau di Jawa. Di Jawa itu air kita bisa atur, tapi di sini susah. Karena modelnya kayak mangkok itu. Nunggu air itu sampai turun. Sehingga tidak bisa ketika ditanam lagi, maka hasilnya agak turun. Sehingga harus main di pupuk. Main di pupuk supaya pertumbuhan itu sesuai dengan harapan. Memang kalau pertanyaan itu apakah sesuai dengan target apa enggak, ya memang enggak turun presentasinya. Cuman pastinya berapa, kami nanti akan cek, petugas kami di lapangan, kami akan koordinasi dengan dinas terkait dalam dinas kabupaten. Tapi memang ada beberapa lokasi yang dianggap gagal panen. Artinya targetnya 1 hektar itu rata-rata 3 ton misalnya, dia hanya dapat mungkin setengah ton atau 1 ton, karena memang penyebabnya itu. Karena itu tadi, saran kami nanti di lapangan, sudah PPL mudah-mudahan, tanam itu serempak, Mbak. Januari, Februari, Maret tanam. Kemudian April kalau bisa jeda dulu. Jeda dulu diluku, tapi itu dibiarkan dulu supaya tanahnya itu humusnya itu diurai. Nah, kemudian hamanya itu mati. Jadi enggak ada kita putus rantainya, kita putus. Berikutnya baru kita tanam, atau kalau memang dilanjut harus varietasnya harus beda. Selama ini yang kita terapkan di kita pantau di lapangan, tidak dilakukan seperti itu. Karena itu kemarin habis kunjungan dari tamu dari Cina, pertanyaan itu kami sampaikan, kenapa di Merauke itu gagal panen, serangan itu, jawabannya seperti itu. Jadi harus diputus mata rantainya, itu caranya tadi itu diselang-seling. Kalau di Jawa itu misalnya habis tanam padi, palawija, terus mungkin padi lagi, tapi airnya kan bisa diatur, jadi enak. Kalau di sini kan air pangkok, susah, jadi habis nunggu sampai air itu habis berbisa. Nah, kalau air itu terus tergelang di situ, maka akan mengakibatkan kadar asamnya itu tinggi, sehingga sekarang itu lagi di dropping dolomit itu untuk meningkatkan pH kita. Idealnya kalau di padi itu kan 7, sementara di lapangan itu pH kita baru 5, bahkan ada yang 3, sehingga mengakibatkan keasaman padi itu kuning-kuning, kalau mengalir kuning-kuning, sehingga harus di dolomit. Nah, dolomit tunggu kering. Kalau dolomit sekarang lagi air banjir gini, dolomit itu cuma nanti akan habis, nggak ada guna. Sehingga nunggu musim kering lagi, ini ya kendala kami di lapangan. Demikian, Pak.
0: Iya, ini menarik sekali ya, Pak, ya, tipsnya, Pak, ya, untuk para petani yang mungkin gagal panen dan juga masih bingung cara mengantisipasi gagal panen ini. Nah, kemudian kalau dari faktor perubahan iklim dan cuaca sendiri, seperti apa, Pak, cara mengantisipasi gagal panen ini, Pak?
1: Iya, memang ini iklim El Nino ya, ini sudah diprediksi kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu. ketika kami pertemuan dengan Pak Menteri Pertanian bahwa nanti di tahun 2027 sampai 2000 itu akan terjadi goncangan ekonomi yang sangat luar biasa diakibatkan perang dunia juga sekarang lagi berkecamuk, kemudian juga faktor El Nino, artinya iklim yang ekstrim. Yang untuk mengatasi itu memang mulai secara ini kita harus ada gerakan tanam massal. Gerakan yang saya istilahkan gerakan tanam massal mulai dari keluarga. Tidak hanya pangan itu kan tidak harus padi. Bisa juga misalnya umbi-umbian, keladi, mungkin petatas atau mungkin holti yang disampaikan Pak Kabid itu mulai dari rumahan. Nah, kami sekarang lagi gerakan di kantor kami, Mbak Jessica. Saya akan gerakan lomba tanam cabai, kemudian tomat, kemudian terong. Nanti di bulan Agustus kami saksikan yang juara kami kasih hadiah. Ini untuk apa? Untuk merangsang, karena ke depan itu ketika terjadi cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan pangan kurang, kalau masing-masing rumah tangga itu sudah ada stok sendiri, minimal kebutuhan pokok itu cabai, tomat dan segala macam punya sendiri, tidak harus beli ke pasar. Kemudian kalau misalnya keladi atau betatas kita tanam di koker, kalau masing-masing rumah itu apa nanam kan besok-besok ketika ada terjadi goncangan ekonomi atau mungkin stok pangan berkurang sudah ada apa stok yang ada di rumah. Karena kalau kemudian yang berikutnya bagaimana mengemas padi itu bisa tahan lama, sehingga misalnya mungkin nanti ada trik-trik khusus supaya apa penyimpanan padi ataupun beras itu bisa tahan lama, tentunya ada trik sehingga ke depan itu bisa diantisipasi akibat dari cuaca yang ekstrim ini, Pak. Demikian.
0: Iya, ini juga merupakan salah satu upaya mengendalikan inflasi juga ya Pak ya. Nah mungkin apa sih Pak tipsnya dalam untuk masyarakat bisa tanam sendiri di rumah Pak? Kan tentunya nggak semua masyarakat bisa menanam ya Pak.
1: Iya tentunya gini, nanam di pekarangan kan nggak butuh tahan luas ya, mungkin di depan nanti digerakkan mungkin dengan instruksi Pak Gubernur, Pak apa segala macam, lebih baik kita mengantisipasi sejak dini. Jadi kalau memang nanam padi butuh lahan luas, tapi kalau misal cabai terong itu kan cukup di koker yang 5 liter 5 kilo taruh di depan halaman, di samping itu untuk hiasan bunga-bunga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai apa kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak harus nanam yang di luar, karena yang di luar mungkin kebutuhannya juga luas, apalagi nanti kalau misalnya kena iklim, kena cuaca yang sangat panas atau segala macam, di luar akan gangguan. Tapi kalau di dalam rumah kan kita bisa pantau. Kalau misalnya satu rumah tangga minimal 5 pot misalnya itu, bayangkan ribuan rumah tangga itu kalau gerakan massal dari rumah itu menanam dari pot-pot itu luar biasa, Mbak. Kedepannya paling 3 bulan ke depan sudah nampak gerakan itu. Itu yang kami harapkan sebetulnya. Jadi tidak harus mungkin lahan luas. Kami selalu lihat referensi di media, baik di TikTok maupun di YouTube, di negara yang luar, di Cina, di segala macam, dia membuatkan karangan-karangan di rumahan itu sangat bagus sekali, cuma butuh lahan yang kecil, berapa meter aja depan-depan itu, ada cabai, ada terong, ada petatas, baru ditaruh karung. Harapan saya, kita gak bisa gitu, padahal kita lahan ada, cuma kemauannya belum ada. Mungkin justru itu kita mulai dari diri kita sendiri gitu.
0: Iya, mungkin penambahan dari Pak Kabid terkait penanaman di lahan sendiri nih Pak, khususnya juga tanaman hortikultura ya Pak ya, apakah susah atau mudah atau seperti apa Pak? Silakan.
2: Saya kira sudah disampaikan Pak Kadis bahwa sudah sangat jelas bahwa itu sangat membantu keluarga masing-masing di rumah dalam rangka mengantisipasi cuaca yang nanti akan ekstrim, bahwa diperkirakan pada bulan Mei ya Pak, bulan Mei, mungkin akhir Mei atau Juni sampai dengan Agustus, sehingga untuk mengantisipasi krisis pangan itu sangat setiap keluarga, setiap rumah bisa menanam ya. Ketika itu terjadi, para petani tidak bisa menanam. Jadi sebenarnya petani itu sendiri adalah bagi kita semua. Kalau kita bisa tanam, itu berarti kita menjadi bagian daripada petani itu sendiri. Jadi Mungkin itu yang saya bisa tambahkan dari Pak Kadi sudah sampaikan. Demikian.
0: Iya, tapi kalau untuk tanaman hortikultura ini apakah ada perawatan khusus Pak untuk masyarakat yang menanam sendiri di rumah?
2: Tentunya untuk tanaman hortikultura memang itu perlu perawatan. Juga dalam hal ini mungkin pupuk dan lain-lain. Kemudian perlu juga ada pengendalian, ya, pengendalian hama dan penyakit, karena itu kita juga belum tahu, tetapi ketika ada terjadi, maka pemeliharaan untuk tanaman hortikultura di rumah masing-masing atau halaman masing-masing itu sangat penting, karena pertama kita harus perawatan setiap hari, mungkin kita harus menyiram, ya, menyiram, tetapi kita mungkin tidak butuh air yang terlalu banyak, ya, tidak butuh air yang terlalu banyak. Kalau beda dengan kalau di lahan yang besar, itu berarti kita harus perlu air yang cukup banyak. Itu perbedaan antara lahan yang luas dengan lahan yang sempit atau di pekarangan, sehingga untuk mengantisipasi krisis pangan itu sangat diperlukan tanaman masing-masing di halaman rumah di setiap keluarga. Tadi sebagaimana saya sudah disampaikan bahwa untuk tanaman ini sendiri memang harus dilakukan perlakuan-perlakuan khusus, ya, perlakuan-perlakuan khusus seperti tadi saya disampaikan bahwa perlu dilakukan penyiraman, mungkin juga dengan pemupukan, ya, sehingga itu membantu. Tetapi disarankan pupuk ini bukan pupuk kimia, tetapi pupuk organik, ya. Bisa juga pupuk organik cair atau non-organik cair. Demikian.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Febianus. Saya izin membacakan komentar yang sudah masuk di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Dari yang pertama ada dari Ayu di Kelapa 5 untuk Pak Kadis. Pak Kadis, Merauke, Papua Selatan tahun lalu mencapai swasembada pangan. Apakah tahun ini bisa dipertahankan jika dilihat dari faktor alam tadi, Pak? Silakan.
1: Ya, kalau kita berpikir harus positif, ya, mudah-mudahan bisa tercapai, karena pertama luasan areal tambah tanam kita nambah dibandingkan tahun yang lalu. Nah, kalau mungkin tahun lalu katakan areal kita 10.000 hektar mendapatkan katakan contoh ini 30 ton misalnya atau mungkin 300 ton. Nah, tahun ini katakan ada bawa gagal tapi luasan kita bertambah. Nah, ketemunya nanti akan sama. Nah, setelah kami hitung-hitung memang target yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten, terutama memang sektor pertanian itu ada di Kabupaten. Nah, kalau yang MAPI Bu Bendikul memang hanya sedikit sekali, tidak sampai berapa puluh hektar saja. Nah, mudah-mudahan kita harapkan target tercapai, Mbak. Kita harus optimis dan berdoa. Andai kata nah jajah memang itu ujian. Jadi itu tadi kita ambil langkah-langkah, mulai kan gerakan nanam dari rumah. Jadi kita sekarang ini harus sudah mulai beralih pola makan kita. Janganlah kita kenyang tidak harus makan nasi, Mbak. Kenyang tidak harus nasi, tapi kenyang itu bisa ada umbi-umbian, ada petatas, ada singkong, ada pisang dan segala macam. Apalagi untuk yang kami ini di usia-usia di atas 50 dianjurkan mengurangi karbohidrat nasi. Ya, kalau itu istilahnya kita biasanya itu kalau ada pesta-pesta, ada apa itu untuk usia-usia lansia, itu komentar Mbak kadang-kadang makannya. Kenapa makannya kayak gini? Kita kan sudah lansia, maunya rebus-rebusan. Ada pisang, ada ubi, itu adalah makanan lansia, Mbak. Ini humor. Tapi memang benar, kata dokter itu kalau di usia itu kurangi karbot. Pisang, itu makanan sehat, Mbak. Pisang, termasuk ubi, termasuk petatis, makan sehat. Cuma ini tidak digemari oleh banyak orang. Kalau nggak makan nasi kayaknya nggak puas gitu loh, padahal itu makanan sehat. Nasi mungkin silakan yang usia-usia masih muda, masih butuh tenaga, karbohidrat butuh, ya. Tapi untuk usia-usia lansia dianjurkan mengurangi nasi. Demikian, Mbak.
0: Oke, ini menarik ya, pola makan ini juga diterapkan oleh Pak Kadis juga nih Pak.
1: Ya, karena memang itu juga pola makan sehat. Saya sudah mengurangi karbohidrat, lebih banyak mungkin makan singkong. Itu kalau makan singkong rebus itu lebih segar. Mungkin kemudian pisang segala macam, pisang rebus itu memang lebih enak. Jadi kalau dulu saya kalau nggak makan nasi, enggak, nasi sedikit aja nggak apa-apa. Bahkan kami selalu heran dengan Pak PJ Gubernur yang lama itu, Pak Rudi Abdiadi itu, dia nggak makan nasi Mbak, singkong, petatas, pisang, selalu itu. Kalau disuguhin makan makanan yang roti-roti, marah dia, ini makanan apa itu deh. Sampai komplain di Susbel, ini nggak usah makan ini, pasti rebus-rebusan gitu. Dan sampai sekarang diterapkan, beliau sehat, alhamdulillah beliau sehat. Mudah-mudahan itu yang kita terapkan di Merauke, supaya apa? Supaya mama-mama kita yang di pasar itu pisang yang laku, petatasnya laku, ubi jalannya, apa keladinya laku, tidak hanya beras semua. Jadi kalau itu semua dikolaborasi, makan beras, apa nasi, makan singkong, segala macam, saling mengisi, tentunya kita tidak akan kekurangan pangan. Mulai gerakan nanam di pekarangan singkong, atau apa, ubi, atau segala macam, petatas, keladi, segala macam, dan itu makanan sehat menurut kami, Mbak. Makasih.
0: Iya, ini pasti kan kendalanya seperti yang tadi Pak Kadi sampaikan, yang gak afdol kalau gak makan nasi. Nah, mungkin tipsnya seperti apa sih Pak, agar kita bisa melakukan pola makan yang tadi Pak Kadi sampaikan nih Pak?
1: Ya, tipnya itu di kemas sedemikian rupa. Singkong itu kan jenis makanan, apa jenis pangan yang banyak diolah, variasinya banyak. Begitu juga pisang, ya tipnya harus dibuat sedemikian rupa. Nah, mungkin dibuat menjadi kue atau apa segala macam, tidak hanya rebus-rebusan. Nah, kalau singkong itu atau ubi jalar itu kan bisa dibuat segala macam, direbus kemudian digoreng atau segala macam. Tapi kalau untuk yang kesehatan kan kalau bisa kan jangan gorengan. Nah, tipnya itu ya dibiasakan dari sedikit-sedikit lah, jangan langsung banyak, sedikit-sedikit, lama-lama kalau udah biasa, yang penting kenyang gitu loh, yang penting kenyang tidak harus nasi gitu loh. Singkong juga nggak apa-apa, atau petatas atau pisang, yang penting kenyang tidak harus nasi gitu aja. Bagi usia lansia Mbak, bagi usia lansia. Tapi kalau yang muda-muda ya, kayaknya agak susah, dia udah tahu harus nasi. Tapi bagi lansia kami harapkan, kami sarankan ya menjaga pola makan sehat supaya tetap segar. Itu tadi makanan sehat itu, walaupun orang bilang itu makanan kampung. Nah, memang sekarang lagi beralih Mbak. Saya amatkan, kami dampingi Pak Gubernur atau dampingi Pak Bupati ketika di kampung-kampung disuguhin, karena di kampung itu dia bilang kami menghormati tamu kota, suguhin kek, roti-roti, nggak dikorek, tapi yang dicari singkongnya mana tuh deh, dicari singkongnya, petatasnya mana, itu yang diserbu. Kami safari Ramadan ini kalau disuguhin kek itu, ah makanan apa itu, padahal orang kampung mengharapkan apa, menghormati orang kota itu makannya roti-roti, malah kebalik, dicari malah petatas, singkong, lalu pisang gitu ya. Itu sudah beralih ya. Demikian Pak.
0: Iya, harus dibiasakan ya, mungkin nanti saya dan juga pemirsa harus coba juga nih ya Pak ya. Iya, saya izin bacakan lagi ada komentar dari pemirsa, dari Febri di Jalan Seringgu. Ya, Pak Kadis, bagaimana kesiapan dinas untuk menghadapi persiapan Idul Adha besok Pak?
1: Ya, kalau kesiapan kita selaku Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, Kelautan bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten, insya Allah kita sudah siap. Hanya memang pantauan di lapangan, kami kemarin ke lapangan, antusias masyarakat, pengkorban kayaknya agak menurun Mbak. Kami cek ke lapangan, biasanya Pak Kadis tanggal-tanggal sekian ini orang pesan sapi sudah banyak, tapi sekarang belum masih kurang, mudah-mudahan di hari kurang 5 hari lebaran itu sudah melepasan. Kenapa dugaan? Memang kita lagi, memang ada ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja Mbak, tidak baik-baik saja sehingga mempengaruhi apa, pengkorban. Kalau dulu mungkin penyerapan korban luar biasa, tapi mungkin ini belum. Tapi kemarin kami ke lapangan ke Erom, kalau nggak salah ke Erom, saya tanya gimana korban, Pak. Tahun lalu bulan ini tanggal sekian ini Pak, satu minggu atau dua minggu, kurang dua minggu hari-hanya itu pesanan sapi sudah banyak, tapi sekarang ini belum ada yang pesan Pak. Mungkin Pak Paino aja yang baru sudah pesan, katanya gitu. Ya mudah-mudahan mungkin 5 hari lagi menjelang Lebaran sudah ya pesan. Memang kalau kesiapan dari semuanya saya siap, tapi mudah-mudahan pengkorban itu siap. Nah, untuk informasi, bersyukur juga kami pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat bantuan sapi presiden, Mbak. Kami dapat bantuan presiden dan tidak tanggung-tanggung, syaratnya harus 1 ton. Oleh karena itu kami anjurkan, kami himbau bagi petani peternak supaya memelihara sapi, Mbak. Karena saya bisa berdiri di depan ibu-ibu, di depan mbak-mbak di RR ini juga karena sapi. Artinya apa? Bapak saya pelihara sapi, di kalau bayar SPP dijual baru untuk beli, apa untuk ini, karena sapi itu. Jadi luar biasa. 1 ton, beratnya 1 ton rata-rata harganya 100 juta, Mbak. 85 sampai 100 juta. Dan kita butuh 6 ekor sapi kemarin ya, untuk di Idul Adha. Jadi untuk itu sebar di 4 kabupaten, Mapi, Bobil, Aspat dan Merauke, itu masing-masing 1 ton beratnya. Untuk Aspat kemarin 2, karena pertimbangan kapal 2, bobotnya 1 ton 100. Jadi 2 ekor masing-masing 500 dengan 600. Tidak bisa digabung karena kapalnya besar. Apa takutnya oleng kalau di Mapi, Merauke, Aspat, Bobendigul 1 ton. Artinya berat sekali 1 ton. Mbak Jessica mungkin enggak sampai 1 ton kan ya. Demikian, Mbak.
0: Iya, ini tadi Pak Kadis sampaikan bahwa artinya permintaan sapi ini menurun ya, Pak ya. Nah, ini apa sih Pak yang menjadi penyebabnya, Pak?
1: Ya tadi itu saya sampaikan, ekonomi kita lagi lesu, Pak. Kita lagi lesu, enggak tahu kenapa. Karena memang jujur kita ini ya pantauan di lapangan masyarakat sudah agak mengeluh, ekonomi kita agak lesu mungkin. Ya itu yang mengakibatkan apa permintaan sapi di peternak agak menurun, Mbak. Kemarin pantauan kami, mudah-mudahan analisa saya ini salah, mudah-mudahan salah sehingga nanti kurang 5 hari meningkat lagi. Tapi kemarin laporan kami di lapangan Pak Kadis tahun ini menurun. Loh, variabelnya apa kok menurun? Ini belum ada yang minta, baru nanya-nanya habis itu mundur lagi. Kalau dulu kan 15 juta sudah agak besar. Sekarang udah 25-30, gaji kita belum naik, Mbak. Tapi semua barang sudah naik, termasuk sapi naik. Iya gitu.
0: Tapi kalau untuk stok dari Pemprov sendiri aman ya, Pak ya?
1: Kalau stok sapi kita banyak, Mbak. Kita peternak sapi kita banyak sekali dan kita selalu kirim ke Timika, ke apa kabupaten lain. Stok kita banyak. Hanya pembelinya agak menurun. Memang pembelinya menurun karena tadi faktor ekonomi kita lagi agak kurang bagus. Mungkin mudah-mudahan ke depan meningkat lagi. Karena ini kan apa awal tahun ya, bulan baru bulan 5. Nanti biasanya ekonomi kita lagi menggeliat itu di atas bulan 8. Karena memang kita kan masyarakat kan tergantung dari APBD. APBD kalau sudah itu sudah mulai kegiatan lancar, itu biasanya ekonomi kita sudah mulai menggeliat.
0: Iya, Bapak saya izin bacakan komentar dari Ibu Endang di MAPI. Pak Kadis, permintaan sapi kurban ini kan juga dikirim ke MAPI, Asmat, dan juga Bovendigul. Apakah dijamin sapi itu sehat bebas dari penyakit mulut dan kuku, Pak?
1: Wah, jelas sehat. Kami punya tim yang handal, Mbak Jessica. Kami punya dokter hewan yang handal sekali. Jadi mulai tahap pemeriksaan awal, cek survei itu kami turunkan dokter, kalau nggak salah 5 dokter ya. Dari provinsi maupun dari kabupaten, dan kami ada penyuluh kesehatan hewan. Mulai dari penyakit mulut dan segala macam kita jamin, karena itu sudah ada ketentuan dari pusat, dari Sekmek kepresidenan. Kalau nggak sehat kami nggak beli, dan kami nyaksikan sendiri sapinya sehat-sehat semua. Kita jamin sehat, kalau nggak sehat ya nggak lolos. Karena itu sudah ada dia punya apa ketentuan-ketentuan, bobotnya sekian, terus kesehatan sekian, yang utama kesehatan. Dan kami tentu turunkan dokter yang memang sudah punya kredibilitas tinggi. Jadi saya jamin 100% sehat. Kecuali kalau pas jalan mungkin kena apa, mungkin jatuh atau apa, tapi yang jelas sehat. Dan kami untuk sapi dikirim ke luar daerah, ada di luar Merauke ya, Mbak ya. Mapi, Asmat, tentunya kami pilih sapi yang memang tahan banting. Sapi tahan banting itu sapi Bali, Mbak. Sapi Bali. Yang di Mapi, di Asmat itu kami kirim sapi Bali karena memang sapi Bali tahan banting. Nah, kalau yang di Bovendigul, sapi yang Brahma, Limousin, dan segala macam itu bisa. Karena memang itu kan lewat darat bisa. Tapi kalau Asmat itu kan lewat laut, Mapi juga lewat laut. Tapi Mapi tahun lalu aman, alhamdulillah aman. Cuma Asmat aja harus, sapinya harus kuat memang. Harus kuat karena perjalanan jauh. Saya jamin untuk teman-teman yang dari Mapi jangan khawatir. Sehat walafiat. Seperti Pak Kadisnya.
0: Iya, sehat walafiat dijamin itu ya Pak ya.
3: Insyaallah, insyaallah. Okay.
0: Mungkin Pak bisa diinformasikan kalau mau pesan sapi ke Pemprov ini melalui lewat apa ini Pak?
1: Silakan. Lewat saya bisa. Okay. Iya, kami punya jaringan ke peternak-peternak sapi di wilayah Merauke. Lewat kami bisa. Hari ini juga kami siapkan.
0: Menghubunginya kemana Pak?
1: Ke saya bisa. Oh, iya. Ke nomor kontak saya bisa. Tinggal berapa ekor? 500 ekor pun kami siapkan.
0: Okay. Ya, langsung menghubungi aja ke dinas ya, provinsi langsung
1: gitu. Provinsi bisa, ya? Bisa. Nanti kami gerakkan. Kami punya tenaga lapangan, peternak-peternak di lapangan itu sudah tinggal. Saya butuh sapi 10 ekor, berat sekian. Udah, saya siapkan. Tinggal hubungi yang langsung gitu.
0: Iya, oke baik pemirsa dan juga pendengar RRI, sebelum kita mengakhiri dialog Sapapsel pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan closing statement untuk masing-masing narasumber dapat memberikan pesan, harapan dan juga mungkin yang tadi belum sempat disampaikan. Silakan dimulai dari Pak Febianus terlebih dahulu. Silakan Pak.
2: Baik, untuk pangan sendiri ini terdiri dari banyak seperti bukan saja beras, tetapi tadi disampaikan Pak Karis bahwa ada umbi-umbian, kemudian ada sagu, itu sagu merupakan pangan lokal, juga merupakan makanan pokok bagi kita orang Papua. Sehingga di beberapa daerah di kampung-kampung, termasuk kita di Papua Selatan, 4 kabupaten, pola makan itu berubah sejak beberapa tahun lalu dari sagu ke nasi. Nah, sehingga banyak masyarakat kita di kampung-kampung yang sekarang ketergantungan untuk makan nasi. Nah, sehingga terjadi contoh seperti di Asmat pada tahun berapa yang terjadi KLB. Sebenarnya mungkin saya sampaikan bahwa itu hanya karena pola makan, karena ketergantungan. Karena masyarakat hanya ingin mau makan nasi, ya, sehingga sementara alam tersedia, pangan ada sagu, ada ikan, ada kepiting, dan lain-lain. Nah itu sehingga masyarakat tergantung. Nah, jadi mungkin harus ada banyak edukasi yang kita pemerintah harus kita laksanakan juga melalui dinas kesehatan, dengan dinas pertanian dan juga dari dinas lain. Kita harus memberikan banyak edukasi kepada masyarakat kita bahwa hidup makan tidak harus tergantung kepada nasi, tetapi harus banyak pangan yang tersedia di kampung-kampung. Mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang saya perlu sampaikan bahwa itu juga menjadi salah satu faktor masyarakat kita tergantung hanya kepada nasi. Kemudian juga masyarakat kita harus banyak juga harus tanam sayur, karena sayur ini merupakan vitamin yang membantu kesehatan tubuh. Karena kalau kita hanya mengkonsumsi protein saja atau karbohidrat, tetapi tidak didukung juga dengan vitamin, yaitu sumber vitamin adalah sayur-sayuran, akan memperhambat pertumbuhan atau kesehatan bagi baik orang tua juga pertumbuhan bagi anak-anak, ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir sebagai Terakhir mungkin saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama masyarakat Papua Selatan, baik Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, Bovendigul, bahwa untuk meningkatkan kehidupan kita lebih baik, mari kita jangan lupa tanam sayur-sayuran, bahkan tanaman lain seperti rica dan juga lain di halaman kita masing-masing untuk menjaga, karena beberapa waktu ke depan waktu kita artinya cuaca tidak stabil ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Demikian, saya kembalikan waktu.
0: Baik, mulai menanam dari rumah masing-masing ya Pak ya. Terima kasih Pak Fabiano. Selanjutnya Pak Kadis untuk closing statement-nya silakan.
1: Ya, terima kasih. Kita sekarang karena memang ke depan cuaca yang ekstrim, kita antisipasi. Yang pesan saya ke warga masyarakat Papua Selatan umumnya, janganlah pemborosan makanan Mbak ya. Makanlah secukupnya. Kadang-kadang kalau kita pesta itu piring-piring ngambilnya banyak sampai gunung-gunung, yang dimakan seperempat dibuang. Nah kalau itu kita bisa penghematan sejak dari kita masing-masing, ya ke depan mungkin kita akan aman dari krisis pangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak dari keluarga Mbak, dari keluarga mari kita budidayakan atau kebiasaan kita menanam ya, dari mulai pekarangan dan kemudian manfaatkan ya limbah-limbah yang tidak terpakai. Contoh ada limbah makanan, limbah-limbah yang lain supaya kita bisa daur. Kalau makanan itu bisa jadi pupuk. Kemudian dari sektor perikanan ya, mungkin masyarakat yang nelayan kalau bisa ya limbah-limbah ikan itu dikumpul, mungkin bikin ikan asinnya Mbak, jangan dibuang aja, diambil gelembungnya tapi dibuang dagingnya, itu sangat sangat membazir. Kalau bisa dibuat ikan asin dan nilainya akan jadi agak mahal ekonomis. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih.
0: Iya baik, terima kasih Pak Paino dan juga Pak Fabianus. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari dialog pada pagi hari ini kita dapat mengetahui bahwa penguatan sektor pertanian, perikanan dan juga pangan menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Dengan demikian berakhir sudah program Sapapsel pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia.